0: especially for you.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar dan juga pastinya lagi menyegarkan pagi anda pada pagi ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, edisi 26 Jun 2026, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang ditunggu-tunggu, hari yang dinanti-nantikan oleh semua di luar sana. Kan inilah adalah hari terakhir bagi melakukan kerja seperti biasa kan. Esok ujung minggu, waktu berehat. Jadi kalau hari ni hari Jumaat, pagi-pagi ni rancang masa anda dengan bijak. Buat perkara yang jangan buat perkara yang bertangguh. Rancang hari ini. Kalau ada kerja yang perlu disiapkan, siapkan dengan selesai, siapkan dengan cepat, siapkan dengan baik. Jangan tangguh-tangguh kerjakan. Kalau tangguh-tangguh, esok nanti bertambah lagi. Esok bertambah dan bertambah-bertambah. Seterusnya, kerja akan bertambah. Jadi kalau boleh untuk hari ini, hari terakhir kerja ni, rancang masa dengan baik. Buat peraturan kerja tu kan. Tengok apa yang perlu diselesaikan, apa yang patut diselesaikan, selesaikan dengan kadar segera. Baiklah, pagi ini saya ingin bercerita dengan semua pendengar, iaitu berkenaan dengan derma dara. Sebenarnya derma dara ni pun ada perancangan-perancangan yang perlu anda ikuti kan. Bukan dia derma dara suka-suka. Bukan dia bilang hari ni saya mau derma dara lah. Bukan, dia bukan begitu. Dan juga ada beberapa perancangan sebelum menderma dara, pada hari menderma dara dan juga selepas menderma dara. Baiklah, perancangan untuk sebelum menderma darah tu, anda kena ketahui lokasi menderma darah dan juga kriteria penderma darah dengan melayari www.pdn.gov.my ataupun menghubungi pusat kutipan derma darah yang berhampiran. Dan juga yang kedua, minum air kosong secukupnya. Ini sangat penting ya, air kosong ni, sebab ia membantu kita untuk tidak dehidrasi ketika menderma darah. Dan juga yang paling penting, tidur yang mencukupi sekurang-kurangnya 5 jam. Paling penting. Bukan pagi ini nampak orang ada nampak derma darah, saya pun mau pergi derma darah. Padahal semalam berdagang tengok bola sepak. Bukan begitu ya. Yang penting, atur masa anda, atur perancangan. Kalau mau derma darah tu, tidur yang mencukupi sekurang-kurangnya 5 jam. Dan juga pada hari menderma darah pula, ini yang pertama, yang paling penting, sihat tubuh badan, tiada simptom demam, batuk dan juga kesukaran bernafas. Yang kedua, berat badan 45 kilogram ke atas. Yang seterusnya, cuci tangan dengan sabun ataupun pensanitasi tangan. Yang seterusnya, mengambil makanan sebelum menderma darah. Dan juga minum air kosong secukupnya. Bawa bersama kad pengenalan ataupun lesen memandu ataupun pasport untuk pendaftaran. Dan juga lakukan senaman regangan otot semasa menderma darah. Dan yang paling penting, ini paling penting juga ni, pakai pakaian yang bersesuaian. Ini membantulah kan pegawai yang pada ketika itu ambil darah anda. Jangan pakai pakaian sempit, terutama di bahagian lengan. Pakai pakaian yang selesa, yang longgar sikit lah. Ini terutamanya untuk kaum wanita di luar sana. Dan juga kita selalu pandang remeh. Ada benda, ada beberapa perkara yang kita selalu pandang remeh kalau pasal derma darah ni. Iaitu kita lebih mengutamakan perancangan sebelum dan juga pada hari menderma. Kita kurang fokus, kita kurang cakna ataupun ambil tahu selepas menderma darah. Kalau anda di luar sana yang selepas menderma darah tu kan, kalau bolehlah makan makanan ringan dan juga minuman yang disediakan. Minum lebih banyak air. Bukan sahaja sebelum, selepas pun kena minum air lebih banyak. Elakkan minuman beralkohol dalam tempoh 24 jam. Kurangkan pendedahan berterusan kepada cahaya matahari buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko dehidrasi. Tidak digalakkan untuk mengangkat atau melakukan senaman berat untuk tempoh 6 hingga 8 jam. Ini bagi mengelakkan bengkak di kawasan pendermaan darah. Sekiranya pening ataupun pitam, hentikan aktiviti. Dan juga anda dinasihatkan untuk duduk atau berbaring sehingga pulih. Dan juga seterusnya, Yang paling penting, rehat di atas katil selama 10 minit. Ini adalah perancangan-perancangan selepas menderma darah. Jadi untuk anda di luar sana yang bercadang untuk menderma darah nanti, bolehlah ambil inisiatif dulu sebelum menderma darah, pada hari menderma darah dan juga selepas menderma darah. Ini untuk kebaikan anda juga. Baiklah, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti kami akan bawakan dan kita akan bersama dalam segmen Diari Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita Sandakan FM, Tawab FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di Stesen Daerah Keningau, Sandakan dan Johor Tau FM. Dan pagi ini di Sandakan kita bersama Mas Nan. Selamat pagi, Mas Nan. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: IR tidak
1: kita kan?
0: IR tidak, IR tidak pagi ini.
1: Saja. Jadi solo-solo ya?
0: Solo-solo saja.
1: Solo-solo tidak apa, yang penting kita tengok bola sambil konti.
0: Sambil-sambil. Kau tengok Jepun ke apa nih yang satu lagi? Kau tengok
1: Jepun sekarang.
0: Jepun, satu-satu Jepun. Kan?
1: Ya, satu-satu. Ya.
0: Keningau Atika, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Roy.
0: Ya, ya. Dan juga Wan Jueh di Tawang FM, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum Roy.
0: Apa khabar, sihatkah semua?
3: Solo-solo ya bang.
0: Pelih nampak.
1: Kenapa Wan Jueh macam dah sehat nih? Dah sehat ya,
3: ke
1: Wan
3: Jueh? Kenapa?
1: Kelapar.
3: Ya, no, dia kelaparan. Dia sebenarnya dia macam ada serak-serak sikit lah, tapi tak apalah, jadi rock dulu ni hari.
0: Okey, memenangkan satu orang siap bunga pagi ini, kita berikan laluan untuk Atika di Kami FM, silakan.
2: Okey, baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM hari ini ada beberapa perkongsian dari sana sini untuk edisi hujung minggu, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada 27 dan juga 28 Jun 2026, iaitu hari Sabtu dan juga Ahad ini. Bagi 27 Jun, lokasi pertama di Balai Raya Kampung Kuala Punteh, Keningau, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Dan juga lokasi kedua di Dewan Terbuka Kampung Binuo Tengah Suk, yang akan bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Bagi 28 Jun 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di salah satu pusat membeli belah Bandar Baru Keningau bermula pukul 2 petang sehinggalah 7 malam. Jadi semua penduduk daerah Keningau dan juga sekitarnya dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah ini. Tidak lupa juga, esok 27 Jun 2027 akan berlangsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Keningau bermula pukul 9 pagi sehinggalah selesai, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi mengimarahkan lagi majlis berkenaan. Baiklah, itu saja info untuk diary sana sini edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Wan Jueh di Tawang FM. Silakan Wan.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Saya mulakan perkongsian diari sana sini untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk edisi hari ini dengan Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah Tahun Baharu 1448 Hijriah bersama dengan 2026 Masihi, peringkat perbandaran Tawau yang diadakan pada hari ini 26 Jun 2026 hari Jumaat bermula 7.35 pagi tadi bertempat di Masjid Al-Kawthar Tawau. Seterusnya juga suka ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini, yang mana untuk hari ini Jumaat tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian pada hari Sabtu pula esok diadakan kempen Derma Darah di salah sebuah plantation ya, iaitu Sawit Kinabalu Group bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian pada hari Ahad pula diadakan kempen Derma Darah diteruskan di Tokong Lian Futang Jalan Jambu bermula 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu berkenaan dengan tabung darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Seterusnya saya juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan Carnival Extremic ya, Greatest One Day Carnival Egodex Sempena Carnival Extremic 2026 yang diadakan hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau. Dan yang terakhir, perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jelajah Wara Integriti sempena program Jelajah Bigons tahun 2026 Zon Tawau yang dianjurkan oleh Bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah Bigons Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang diadakan pada esok ya, bermula 8.30 pagi hingga 3 petang bertempat di Dataran Majlis Perbandaran Tawau, yang mana banyak aktiviti diadakan bersempena dengan Jeraya Wara tersebut. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan FM, silakan Maznan.
1: Terima kasih Wan Jueh. Dari sana kan ada beberapa, ada dua catatan lah yang ingin dikongsikan untuk hari ini dan juga hari esok. Oke, hari ini Operasi Haji Tanah Air ataupun OTA daerah Sandakan, okey, akan ketibaan, akan kita akan menerima ketibaan jemaah haji seramai 78 orang pada pukul dijaga tiba pada pukul 1.10 minit tengah hari nanti. Itu satu. Dan seterusnya, pada hari esok di Buluran akan diadakan beberapa acara, antaranya pagi akan diadakan program wacana pemikir peringkat zon Sandakan dan juga majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Buluran 2026 bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Dan pada sebelah malam pula akan diadakan program malam interaksi mahabah peringkat zon Sandakan bermula 7 malam hingga 10 malam. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan dan kita terus bersama dengan si Solo Rafiq untuk hari ini.
0: Silakan. Baik, terima kasih Mas Nan. Di Sabah FM ada 3 perkongsian pagi ini dapat dikongsikan bermula pukul 1 tengah hari nanti, yang mana Setco Communication, pelancaran visi dan transformasi korporat, dan seterusnya pukul 2.15 mini petang sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS, sebenarnya akan berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, dan pukul 3 petang pula program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco yang akan berlangsung di salah sebuah pusat membeli bela di Kota Kinabalu. Itu dia 3 perkongsian dapat dikongsikan pagi ini, dan terima kasih perkongsian pagi ini bersama rakan kita di Kengal FM, Atika.
2: Terima kasih kembali.
0: Iya, kau sokong pasukan apa ni? Dengar apa?
2: Piala Dunia.
1: Dia yang paling paling handsome dia
2: tadi.
0: Kau tengok kau sokong itu saja kan? Kalau si Mas Dan apa?
1: Dia peduli tu. Confirm Spanyol lah. Espanyol lah masih.
0: Espanyol. Okey, jangan kau tanya saya sebab saya ada dua.
1: Woi, mana boleh main dua oh? Buyuk oh?
3: Dah aci main dua. Buyuk.
0: Bilang si Radian tidak apa. Boleh tambah satu lagi.
1: Jadi, oh boleh ya? Woi, bahaya betul lah.
0: Jadi Brazil dan Argentina.
1: Okay.
0: Wow. Okay, Wanje, Tawa FM. Saya mau tanya juga, apa kau punya pas negara? Pas
1: England tu dia?
0: England?
3: Cemkala tu? France.
0: Oh, France. Cemkala juga. Oh,
1: yeah. Mbappe kan, Mbappe?
3: Kalau France menang macam mana tu?
0: Kau belanja?
1: Kalau lah, kalau.
3: Kalau. Kalau.
0: Okay, terima kasih semuanya. Sampai tegas.
2: Okay, bye.
3: Sampai tegas semuanya.
0: Bye. Bye. Bye. Bye.

Baiklah, itu dia lagu daripada Bunga Mereng baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dan juga nampaknya lagu itu telah membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar hari ini, edisi 26 Jun 2026. Dan juga saya Atika akan penyampai anda untuk hari ini. Baiklah, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga terus kekal dengarkan kami, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran Dusan juga di mana saja semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk pagi yang segar ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin Lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Medani. Sampai kita berjumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Bye.

0: Mendengar FM ke selimut anda bersedusun. Mantap jam ke siam ke sobun. Bisa menjam ke pedam dua tangan anda.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu di keselimbahan Baru Sudusun kini FM Maya Frekuensi siap nak pendapat titik turun mereka.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani kepi Senang dan Saban kepi Selawat Omai ada 3 Seliman Baras Dusun Kena FM. Tak ada baik nak tak ada ukur 5 kepi anda titi tak ada dua pada menam tulang kau 6 tahun 2002 pada menam. Yang baik kau dah kau Saban benda dijajirin mengambalut kayu seling ada telur jam atau ada jam kau siam kau Saban. Di semar kita jam kau berdam 2 tengah dah. Pukulnya dia pun sikap tu kau kalau kau dah miapai dahi tidak radio Kena FM. Mantap depan di jam kadam kasaban miapai kode DJ tika pina pola musika selimbahan berasa temalayu seling nata jam lagi mata ada jam kadam kasaban gisa menar kita timpu di tinu di tentuna dah tak nak orang kodat kepilihan-kepilihan kiguna am lagi sering-sering pengelisa gana waisan sesuai tu hitin ada radio Kena FM meriti frekuensi siam muna bernama 4.2 MHz Kena FM hebat syoknya. Pukul ini mengisah kau tahu kodat minamangun tu dan antar kodat kelidasan dan ke suaban baina dan antar kau negeri dah takut memandau langan megit kabang mimbaras terung meningut mata maintang telinga makinang oam negi pemusarahan nam ginawa di telidas ke biadat ke suaban baina aku madi kau di tapia senangat kelidasan tinan kada di keluhai merubadu kutur idualai pengobatan am kakal kau dah datang mengambalut dah gisa margeta jam kau badam dua tangan dauti tu baina tihara kaguat pipir tababayan nulut titit kau tika suaban baina megal kasar argeta jam kau siam habadam 5 minit ke Saban kalau musik teruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mantak kata dao baina amar kita jam ke siam telun 4 minit ke Saban umbalan ku negeri dapat pelumbu segatang negata mantak kata dao baina amegal kasari ar kita jam ke beremisa ke Saban kaya kelembus kabar taniba am kata dao baina tadao ke 5 ar kita jam ke jam ke beremisa telun 4 minit ke Saban harti pagi babarasan na tadao ke 5 yang pai ko di Imam Kifli Yasoy. Amsay ka babayan ni nulutitid konti ka sa banbana tentu na da at paparang ko dat kapilan-kapilan kay guna. Nagi sining-sining pangalis ginawa ay sanasuway tuhin tayo da Radio Kena FM. May aditi frequency siya muna pa naman patitik turmigas Kena FM kuhay aramay ba. Mata da jam kasiam kasaban gi samar kita jam ka bedi misa kasaban iti takoy da babayan magkaringaw ang paparong ko da takapilan kapilan gi guna am nagi sining-sining panglis ginawa am say kami la ko nga dapat at pasan may dito WhatsApp Kena FM ay sa isa siyam lima walo siyam anong walo anong walo am kumadi ko dito hara Facebook mila ko dat sumangin di laman Facebook dahil kanya FM hebat syok niya am mahara video tay ka pag panambarasan tay ka pagilangan dat mantok dat tedaw bainak ya am dadro pata timpo sanang dat mantok timpo na iti keparangan sining dua sining misuswot sining mata di si Daniel Bantasan kasaban di telumis am sutan kagu sining mata di Jonathan si pinapatan di Elvin Romeo i tretan dat ngingis Kena FM kuhay aramay ba.

0: Manuh Makinongau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinongau, siang nampadam abad titik turu megahertz.
1: Tilamus Makinongau, Sining-Sining Pongolis Makinongau.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Mari di pagilangan hudat ka sa benbenek ya. Akarat ditit. Manalo darah tada uswab kia 26 turut tulang ke 6 tahun 2026 kapian dat tada uka 6 kia. Katimpo da jam ka siyam ka saban gisamar kita jam ka isa sa sadapan kaya na napangay ti Balay Raya Kampung Kuala Puntih Kaningaw. At ada swab nang kaya, 26 turut tulan ka 6 kaya, jam ka 8 ka swaban, gisamar kita jam ka 2 talun hapad minit talib tanga daw. Kaya na pangit, Dewan Payukab Kampung Binuaw Tangasuk. Amin sa pagkukin na yanan, tada swab kaya, 26 turut tulan ka 6. Jam ka 8 talun hapad minit ka swaban, gisamar kita jam ka 2 talun hapad minit tanga daw kaya, kaya na pangasi IMB Bank Keningaw. Makontak dat aduh dapat dong walau tulan ke enam kya kepihan dat dat tadau ke turuk ya jam ke dua sesedepan gisamar kita jam ke turuk tatuang akan ada pangai di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau kumadi kau di tenar kata timpuh da temen lo darah kadali kau iluai tadau swab am negi tadau dat swab di nah mungkin aku tepat sining sining mata di Felix Don Numbalanku no am negi sining mata di Edvelita Edward kada bagium suai am lagi Husiani Kiwon man maganda dika kini FM pohoy aramai babay nanti jam ko siam apa ta berem turu menit ke saban begina wasining panglis ginawa kini FM pohoy aramai babay.

Abang nanti jam kuhapan ke Saban terbini kau orang wikia. Arti pasan naramitku mentadi Andong Juni Slime. Hello kebisaan Saban. DJJ kasih kebisaan dengan Saban ni kemendika Andong Juni Slime. Tapi min belotok kena gunti kiu. Kasih yang. Alasun Allah tanda apa ina DJ O tapi ina pagi nawa pekiriman apa dah kirim salam kuku matai senang tak mulut kena FM DJ I kengaran Egi Samzet amit nombor kaisa gisam kasiam om ir-irin na pasan ku DJ saro pala pun sikau ka sikau madikan dong Juni Slime. Kenali kau itu benar ya, minta kau dah live the main bull. Maya dat RTM klik tetuang bainak ya. Tetuang bainak apa tapi nga misap na panga iti Norway misap dat Frances. Jam ko tolu ko saban kya tadaw suwab. Norway misap dat Frances jam ko tolu dan minsu suwab. Senegal misap dat Iraq jam ko telu nagi ka saban na suwab kya iti Cabo Verde Verde misap dat Saudi Arabia Saudi Arabia jam ko alu ko saban Uruguay misap dat Spain jam ko alu ko saban nagi tapi nai New Zealand misap dat Belgium jam kau beri misa kau suap benda tadau suap kan kita piang kurat dat piang kurat di dat ma ngoti tapi naik EGVPT terus adik yang berhasil EGPT kamatul lagi ya misap dat Iran kia jam kau beri misa kau suap benda kita tadau suap kia dua na padam turu tulan ke enam tahun 2000 dua na padam enam mila ko dat mintang da maya dat RTM click mila mintang mata, maya da telepon nagi kya mila nagi mintang maya da TV nga rumamut kao hiti RTM click mila ko magyum dat hiri da channel sukan kya kaya hiri channel okay TV okay kya tada usap doon na padam turu tulan ka nam doon na ribo doon na padam nam sugutaw pagaw tabi na kya sugutu po ago tadaw suwab kya doon na budam turo tulan ka nam jam ko talo ka suwaban kya Norway misap do Frances jam ko talo ka suwaban nagi Senegal misap dat Iraq Cabo Verde jam ko talo ka suwaban misap dat Saudi Arabia Uruguay misap dat Spain jam ko talo ka suwaban nagi tadaw suwab kya amiti New Zealand misap dat Belgium jam ko bre miso ka saban amiti EGVPT misap dat Iran kya jam ko bre miso ka saban kadali why kasari ko muna ko dong dat RTM kya mintang maya dat RTM click mila ko dat mintang itin channel sukan am nagi channel TV okay at tapi nang kau kaya kata di kuali huay dat mintang dat laman Facebook kan nga FM kaya mana kayo ihuma laman Facebook kan FM type na pangaran ako kono po kay humga subuang Facebook mana kayo type pangaran kan nga FM hebat syok nya kan tagi ya mana kayo type at kan nga FM hebat syok nya kaya kita kau dat post-post dahi hitid laman Facebook magisayat nugyari di pagilangan arti panduan memaguna simpangan bulatan ya har nagiti video-video har nagita duit cepat masalah dapat kasih ya baik nanti jam ko hapod 4 menit ke saban begini waktu pesening man tadi tak sening live mas ni sumiran au ku kita ginawaku au ku kita ginawaku om nagi bibi Roma binti Yarip kay Michael pasan di apa ang nag-iironi tondo di Talawa kay ni FM ko kay aramay ba

kami gampot. Perintad pisampuruan pinopo bi kira-kira 1 bilion ringgit mentok projek menginsenong emanalasaid kebelingkangan penikidan White Labus Kakadayan id Sabah. Iti papampaid projek pemasangan pipe wagu menginsenong kasusukupan igkayanan Bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang emputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah di pinapanau mantad pedit 2024. Sumigampot.

0: Τι λόγο μου σαν μια παϊδά η κερινιά ο FM. Σιάμα παραπατή τη τούρου Μεγαχέρτς
1: κούχοι αράμα αϊμπό. Abang nanti jam ke apa? Telu nampak dalam 5 minit ke Saban. Ara pasal naramitku mentadi di WhatsApp kena FM mentadi meniagan sing kampung ko belusuk. Hello DJ, hello negi. Tapi tak ada kelima kuma di hari ni apa insanan bagi kena kena FM. Tapi senangan pemenuh kerja tinggi tak ada alasuk nama ti tak ada kadali huay minum wegas ya. Saat apa sarahan mentadi meniagan sing ya. Ada dah koyu kelihu dah terbanginum dah tuwaik ya tapi naik. Sebabnya tuwaik na pentingnya sebagai isa menguhup datan papata misatinan. Teka memurusi datan dat lisau-lisau ya. Gua mau tolong dat kopi agar rasa binum dat tuwaik ya. Pernah sebab dat kopi ya uburus ya lisau-lisau. Teka buah pinggang tadi. Sebab nengah ayah laka puda minum dat tuwaik ya. Mon na kayo na minum na wag, yata minay. May dat burisi at lisaw-lisaw, manamang nakalidasan, mamurisi na gadadatan dat usus kya, na kaya titinay takaw, may dat nagyardi. Sanang takaw dat papatam dat, rinat kya. Ada di kalih wae bintang na Facebook dah ai ya di dalaman Facebook taipan na kenya FM. Nah, ko kita dah kayo ya. Kita dah kayo pos-pos dai hiti dalaman Facebook kenya FM. Maka dalih wae dat papata dat nugar ni. Tunturuk ya. Taika like ya. Like tunturuk tu binai. Sedangkan Saban kemudian kau dia memutung negata menanam data biasa mau menanam data tengah rapawan kau alasan data negara ni orang aku tanaman dah kayu arah mati gait asal nangat tanaman arah it asal nangat tanaman kau kuratikan tanaman dat lada tu cuma dia dah nampak kumur pengai kaki ya bintang dat tunturuk kakar itu pinaik ya haran it negara ni. Kasunin na magaya na mindamro mo yaw kaya may kaladadahod to naman kaya tabi na yun. Ay sa kopya guna-guna dahod man to naman kaya tabi na yun. Ah, maginawa to masunin kaya Vincent John sumanak dat alawa am nag-email but dedet lumangad di ka sot nga gusin yung materi mazalinos Lawrence Inga Gunos Rohonku.

Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres dusun kuhai aromai bo.

Benati, hajam kau berdemisa ke suaben. Assalamualaikum, kopi sedangkan ke suaben, Benati kelemus kabar tiniba mentok tedau bena. 26 tulan ke-6 tahun 2026, pelembusan ku hajirin Mansur. Perintah Pagun tu melembus menganut komitmen pempenu id suang papagirat permutan pisau kedungan miampai perintah pisau peruan. Maya pegilangan id laman Facebook bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minubras iti maid mengintong agenda pembangunan anu kapanau miampai lebih da kita maid keburu Sabah kasasenangan megigian. Datuk Haji Haji Ji id longkot Pagun maid menokodung mitingan Menteri Tagayo bain Menteri ke hatus apatu Padam Siam penarikan iluguan Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Karait mitingan ini Datu Haji Haji Ji minaborasit iti sebagai platform mapangkal insuang pepegirat pisau kedungan miampai perintah pisau puruan perintah-perintah pegun. Bagi suai hal pinagi beberasan kehampit pemunan pegun penginsenangan dasar menagi hal-hal di pepohampit kepangkalan pegun-pegun magigian. Magigian Sabah usaran dat kampai suang mengintang kapapanai subsidi diesel bersasar memagampot-gampotan nagi mengup manalab hal ketirisan. Mengup bain Menteri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun minaberas hal ketirisan diesel akunapa ko peporugi perintah nga penakasabab nagi tulun kinumuan dat akurian tadan. Nuberas disya iti kumad manganud kabar serad nukarikot itaklimat media kapapanai pengiwaguan penginsanangan subsidi di diesel id kota Kinabalu. Mantadi lo, Datu Masdi amisya penagi Menteri Kausinan Pagun Kosasari maramit palan maklum balas mantad magigian diala di kikapangkalan med menginsenang kapapanai skimidi. Pengingkurian ketirisan pepamilah labi dagumu pengkikitan nanu nagi mengintang gatang kakamat tapui labid tingalig. Mantadila Datu Masdi minaberas kapapanahai budi diesel di penentutun dat perintah pisampuran kita menganut pengintangan karet kekaimayaan Sabah. Kampana faktor geografi, sosioekonomi keperluan pinatomad magigian pagunditi. Iti kita maya penginsamakan perintah mengintong magi sesuai aspek ang kapapanahai subsidi idi. Datu Masdi minaberas perintah pisampuran nga kita kikawayaan pengingkapan konsultas tatif maya sesi libat urus miampai magi saita dan ki kapangkalan untuk bayanisya penginsamakan miaga lila anon med mengintang nunu hal anu lipantayan miampai tasasenang pampus kapapanahai skimidi. Perintah umum malan pepengkaya program subsidi kakamot tapui seret pengludan gatang diesel ki subsidi mengu perintah Mengup Menteri Kausinan Liu Chin Tong minaberas perintah baina papiramut subsidi Ron Siam na padam lima diesel id seriba rangka kerja budi madani. Pegulu mekanisme budi memaguna diesel dit sekoyut nanuan subsidi RM200 selita pengupan tunai RM200. Penambarasan gatang diesel ki subsidi kumad magigian Malaysia nakain siriba kumad RM2 hapad tusin selita katimpun ka isa tulan katuro sebagai sebagian mantad program rasionalisasi subsidi id paintang kapagun. Kadar wagu dila kapanau id paintang kapagun memaguna mekanisme memaguna My Card. Kopisan pelajaran Pagun Sabah mengintong kopia insiden buli papahampit songulun susumikul tondo id isa asrama sikul id tainam. Patunod pelajaran Pagun idato Raisin Saidin minaberas ialah menganud sokodong paipanu kumad polis kumad penariukan insiden dit nakatangkap id media sosial. Iti sebab nad ketinggalkan susumikul kasarid intangan kopia ulang pia insiden iddi sebagai kes tekoro. Datu Resin minaberasi di maid menugut insiden di Namatila serad naramut menganut kabar adun melalap i Datu Jafar mengunsur tulun ginumuan dat amu pepetangkap kabar gambar video karet insiden di soi ka pepesimbayan penerukan kumad polis. Kainsanai dit kaumpit perlu memagatang kapo
pakianuan paganakan dila am kumad susumikul may rakaman dila amu kutangkop. Iti apangkal may manamang katingiligan om emosi dit nantakan am paganakan. Timpo dila nagi kain sanay dit kahampit lalabi pa persatuan ibu bapa dan guru teka PIBG am nagi sikul o perlu papanaw inggisaman manalab gejala buli id pialatan susumikul. Kopisan kildesan pagunsabah JNS papotaguang bayad papaing kayo system wag in siribatana in hospital soy papaintong kapagun sakirad project rintis in walay pungubatan papar akitod kalantoy. Mga patunod kalidasan pagunsabah i Dr. Ridwan Hasim sabagid lang dila sabagid anjakan positif in suang papagirat kilistarian maya pangunudan tadan di labid aparakis. Tadan wag iddi milad to purimanan kumad keraja pinsanangan kinayanan kampay na sistem kawegan am pembajaan landscape id kinayanan walay pungbatan am nagi mangkikit kos koperasi. Isya nurbaan serad pinapahimagan majlis kapapanay kajian potensi waig isiribatana id waig walay pungbatan papar. Ingka na kabarta ni Banulo di Maida Yungkit ang pinadalin ko Monto Kosilimbahan Boros sa Dusun Kininga FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bawa mesti kau tukar kalau pada yang paidai itu ada radio Kini FM mantap beri jam ke 6 ke Saban kia. Mata ada jam ke 6 ke Saban gisa menarik kita jam ke siam ke Saban di tenum yang paiko di DJ Atika. Pina pelomus ika selimbahan berasa temalayu saling dada tulu jam. Dan pabayan rentak segar kia. Tinuntunanku mata ada jam ko siam ko Saban di Teno di sambar kita jam ko pada mendua tangga dao dao benenti mapusan dat kesliman bersusun ko hi armai ba tuntunan kagod kesliman bersemurut pagay manta ko munsoy nampai ko di DJ Iza kesliman bersemurut mata ada jam ko pada mendua tangga dao di sambar kita jam ko telu dat sesedapan tuntunan kagu kesliman bersat malayu. Maka ada jam kau terlalu sedepan gisemar kata jam kau turut tertuang sampai kau di DJ Syukri santai petang negi harmonika lihwai tapi nai rada kayu idaya terdudu kayu rada kayu tingkedak ya sari da kayu da tak menakadung dai hiti da radio KNFM menikinti kita dau maka ada jam kau nam kasaban gisemar kata jam kau turut da tertuang otom bayan aku mau tengok tambalut di Isaduk ya makin ngodat RTM klik nga gumupo ti tau kay lah kung paing kukurat kuludurudan dat makin ngaw dahay may adat RTM klik ya di Radio Kena FM mana kayo download ay ti RTM klik ya may adat Play Store pungoh adat mga download tapi na ihuman na kayo at Kena FM mana kayo tadasa. Masay ka, milako dat makinangaw dat Radio Kena FM. Milako nang dat makinangaw Teka Mintang Maya Mitilambos dat RTM kya iti da TV OK nagi channel sukan kya ada Mintang di World Cup 2026 midang ko tatuang bainak ya min suswab kya jam katalo kasaban Norway miss up the Francis. Nagi Senegal miss up that Iraq. Jam ko talo that min suswab that eh no kya. Amat harne giti Cabo Verde miss up that Saudi Arabia. Jam ko lo ko saban tadaw swab. Nagi Uruguay miss up the Spain. Jam ko lo ko saban nagi kya. Miyampay ko da tamay tumilambos. Itid RTM click TV okay. Nagitit New Zealand miss up dat Belgium jam ko pa rin sa kasaban tadaw swab may dat RTM click nagi iti channel sukan nagi EGVPT miss up dat Iran jam ko pa rin sa kasaban may dat RTM click iti channel dat TV OK ya tadi ko ilihay ito binayak ya asarin ko yun at manakodong dat RTM kenapa ko karong ako dat relaw dat penyampai dat RTM tak jadi popular musat tidak magi suayat tinaruk ya dusun murut am lagi Melayu mula kau nak gerak mintang maya tu melambus titit memain bol di World Cup tahun 2002 na pada manam mama sedang nama kita kau pada dua sering misut nevisan galuan kata pa kata patan au mila remitan am lagi Suzy N Solitan mupus dika.

0: Ya Allah, patah hakok doho kosuku pada rezeki ithalan. Gisom au aku kehempit rezeki itharam. Empatah hakok dadohon kekayaan. Gisom au aku memerlu penghupan suai ke ika.
1: Manim bapak kepesian menikin tadau, biampai doa.

0: di sana ke Saban kapi seloto kami tidak babayan pagi berasan tidak kelima kapi sana ke Saban kumadika tuan imam
1: wah alhamdulillah kapi sanangan lagi di jajir.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ali dasi matuk ya.
1: Alhamdulillah kasasai.
0: Oh ayam. Mungkin tidak kelima ti tuan imam harap melihat pembuatan kuti. Waktu main aku makin kena nga asanangan lagi makin nga odat i pagi berasan mana kita dah kali mati.
1: Ha.
0: Bamat pengobatan kuno bati tuan imam iti kami yang dah magapon buat iti.
1: Ha.
0: Iti kami yang dah magapon dan kita tahu iti ialah tak kita tahu dan iti kami yang dah magapon. Kawan kuno penga kan kaya magapon kaman. To i magapon di taroot titungkap kadi.
1: Oh, titungkap. Oh, Masya Allah.
0: Ko, hadiah.
1: Hadiah, hadiah. Oh, okay.
0: Om, pengobatan kuno bati tuan imam nga poin kura hukum dat miralid di semuang tekau isa a permis dat pagapanan tay ka ikulam mambayar tekau dat kamen dat hatus tay ka hatus lima na hapad tay ka do na hatus kamenang tekau pengkura at hukum ini tuan imam kamen ako gumot magwat iti
1: Masya Allah posisi ko di kadijajirin. Tapi na ikut din sana miti mikina nga ulit ababayan tako lalo bena nang ko napot kiyanginan ni kawo alhamdulillah pun si kau diti pengundian dan diri cajirin ang pengundian na itulun dat suway kami yan iti magapan iti kia memang dat apo rimanan ang ilailan tako nang ko nga napatulun tako tinga ago mo may pagapan suway pun kami niwaro ipertandingan ka tapi na ikut din sana kami sa ay na pait i community i panganjur mikiano ko dat di kawo dat iralom dat ginawa do yuk dat paposan ng etit i kawayawayan pertama na pa nga no kay it isa na pa pikiran ko nga no bilang menganjur na pa di nga no wara naman ta dat usin na pa sadya di naman ta kamayan na pa na di i-comment takaw din mo dagi mari iratan da
0: itungkap
1: itungkap no iratan akan
0: iuran
1: iuran iuran na pa ni nedik yung ako it asing na rin sab iti na pa di nga kaedat ako na pa di nga ng business jadi business na pa di nga ada pasang dan surut hindi kami ng business na pa di nga penguntung na pa meron jadi kedua kada petunda-tunda it nung syarat no siara wara pertandingan di tua magapun.
0: Oh, okay.
1: Jadi hadiah nga wara naman tada tusin.
0: Oh.
1: Ya. Yeah. Negeri di tarik nga kada na petunda-tunda. Ya. Yeah. Negeri di katulungan penang kada di wara unsur judi.
0: Oh, oh, oh.
1: No kami takut unsur judi na penang hadiah na penga inggi ya. Nga iuran ini dia kumpul pem ini jadi no hadiah.
0: Oh,
1: jadi akan iya. Berlaku jadi judi. Wari isana dia pendapat dat no cara no pedinga di komentar kau dit menghalalkan kau di cara ataupun membolehkan cara waro songulu da muhallil. No kami muhallil insana no patulun nga membayar dat no iuran waro songulun atau membayar iuran. Nga kasundung na penad itulun na penad itulun na petidit o minambayar dot yuran kamanang nga masjid kan wiga hadiah irinan na ya dan ikotulun na pa it kuwa na penad nga memastikan ikulam na pwede nga masih warasa da inya dede awo ya at dapat ya awo na penad nga manambirang na dagi ya
0: oh tapat kami kami mam
1: nde saran nama yang mereka kau mele mewah. Oh, ada pun nak kah minjat,
0: minjat
1: belian. Nam katakan notusin. Nah, saran mah bakal diri. Jadi soalannya begitu. Kya, mereka faham lah.
0: Tuhan kau itu ni bang.
1: Negeri di mana aku di kesiwatan di ti mangan aku dat negeri di kesiwatan dat mana sihat di tanah ketepin itu kau mari. Tulung itu kau mari. Senang tak kau pemikir titik kami pertandingan. Mungkin apa pertandingan ini nanti tidak kaedah dia. Senang pamikit ako nga kada takon na bayad na daya kalapasawit na kabunay. Kada takon na bayad na daya natin na kabunay. Kada na bayad na daya ngayon no. At natin dat nung gari di, natin na paray. At tapat DJ.
0: Oh, tapat ko siya.
1: Ang ayaw kong iso daira kiyo, o yaw dalo ko baro sa dago. No, Ustad, no, nakurakan ko. Iyan na pagtanam 5 acre, no po nun na ngawit gata, putungan na, no, po jwala DJ, iri pinamalirangawan ka. Oh, ya Allah, ya Rabbal. Koro nga wako, iyo ko nga oru, wala ginawa. Hindi. Jadi, makadang nakawago di ako liling takod tutang tag pinaikod ka yung sanan dan tumanog tako nga midti tako watorwalan koruhang tako watorwalan tanghanak tako at mamuriman natin adit tako na may nga mi pintano na may pertandingan na hindi na taakan nga mi datin dat mo kaya koruhang dosa ako
0: Aupa ka manangom?
1: Aupa ka manangkam, witilon po kurang tako kam, tagadan, pintagadan tako pa muli. Muli tako na lang ara, atin na uros tako.
0: Kada na ba'y magaliri? Nakataran po tanaki yan?
1: Nga, uy, hindi ba kapya DJ? Jadi kada na ba'y kapya bagaliri? Pasari na kapya langawan na yam, 5 acre kapya tuko kuwa.
0: Mamat, ikan ako piyo piyo barasan. Bagaimana barasan datang ako lima dat minggu diti. Ampun sikaw kumadika Tuan Imam tu nakasaga dat rumit dat titik ya.
1: Ampun sikaw nagi kumadika DJ MRTM FM keningau ti minangan kasiwatan komentar ka dat papasampai diti komentar ko dit kopi i mungkin deh
0: pagilangan
1: apa gilangan tak kau ngawit
0: mam nopo po nu po kagot pagi barasan kari lewai mari kita dau kelima jam kabar misa telu na pad minit dat kasaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkan api terperi barasan tadau kelima ada minggu detik ya. Nupa agu terperi barasan dat minggu debatel. Kada lihuai mana kita tadau kelima jam ke bermisa terlalu napad minit dat ke Saban. Sedang dat magina ko tepat sening mengalis kina wa sening mata di Wasrin Sumir sianan aku meleheng Ambrus Samuel kada-kada menegi kada jam muhalib pinambatan di Freddy mipus kita segigisam.

0: FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Assalamualaikum kan sanda orang itu nak suku takkan orang-orang kalima orang minggu itu yo hino ruang operam onom hari bulan sila ka onom ruang hari bu ruang operam onom ahondo opor muharam 1400 apat nga opor am tulu hijra am balu hijra ampa kakak ko senapo rajam ka opor amro ruang opor ngaminitra tangan oro bahakata ka Islam aparalan ras sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung into kono. Kan saya nanti ngasih ramen paha kakak akan paham buta kapo kawi au DJ Iza rayus asi simpung amarangan ramuyun raka salulaan rahu numurut ra oro hitu suku rajam katalu ramai. Paing kuanang adarangan angka raja roro itu li raka salulaan rahu numelayu rentak segar DJ Atika tinuman limpun rajam ka onom suku rajam ka siam rah susuam. Amsi numunuhin apa urangan angka raja di jejirin raka salulaan rahun nudusun ku hoi aramai bo into rajam kasiam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Ampa kakapeli raimyo nang itarabilin mo yon mayara WhatsApp mayra numbur loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Kan saya datang noro pa kakar rayus takapo antingai samang kini ngotakapo rarimbay tina naman ampi namasok. Raisa kaya ramora kasalulaan rahu numurut pagaya mantakau monsoy.

Ya pa hakakarina pasuku aku piramion kinavalo nu kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Babal nu kawanan dalimong nu kiningau solora susuab ika nangulu. Solora mai angulu anum palakraku lakulain to kam londom angulurah kulakulain to. Lasu nu oro oro ngoporam talu suku talu ngoporam talu darja Celsius. Kosong dalibung nu nabawan solora susuab ika nangulu. Mai angulo anong palakra na suangan intok am londom angulo rakula kula intok. Lasun oro ruong oporam apat suku talunga oporam talo darja Celsius. Kasan dalibung na tambunan solo rasusuap angulo rakula kula intok. Mai am londom. Panduli ako pa yo kasan dalibung na tambunan solo rasusuap ikan angulo. Mai am londom angulo rakula kula intok. Lasun oro ruang operam talu suku talung operam ro darja Celsius. Kosong dalibung na tenom solo rasusuap ika nangulu. Mai angulo nung palakraku lakula intokam londom ika angulu. Lasun oro ruang operam talu suku talung operam talu darja Celsius. Hinang pinatutun kuramuyon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

0: Ainatu Ariyamuyun Taskira Orokalimo Ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billahi al-alil azim. Qala rabbi sadri wa yasir li amri wahlul uqdata milisani afqaw qawli. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Kansayan rangangay pabukat ondo mangkirongoh rakeningaw FM ondo tinamungan ri Allah subhanahu wa ta'ala reiti itakaw mampainsawat na rondo inggalan rutaskiro ondo mamar tojo rabaru kayagan takaw iyo ginio silaturahim kapoam pabukatan monsoy rakatagaman lolot rorondo ulun raralom Islam pabukatan monsoy soy salaka ayuk mantum kapoam magagayam ni ayuk iyo koson na rondo ibadah ondo mayo tojo arati rukinan soyono menunggur apa bukatan lolot ru pasambaloy mambal monsoy ra pasambalayan mangkuat raatan tanau rarangan rangan ngangai bal ragitio manak rakinan soyo intori Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakarara osoy-osoy ayuk mentamu rabaru pabukatan monsoy. Ya Allah subhanahu wa ta'ala rayus mampalangka rakayagan am mampakawar ratuno ramonsoy tojo. Itu raginyo mayo tojo tangguang risilo ondo mantamung rapabukatan monsoy lolot nuru ulun. Karaiti itakaw masalok magilong rapabukatan maukot ra intor noyo kinibit rubaal boborok ayuk kalo mantipok pamaguangan mapasigulu ayuk rakatagangan galama nilo amniayuk mapasigulu rangangay baal kalau matimpok ratanat satopot nano mangasi ra osoy-osoy ayuk ang mapatunggul saguli raguang ondo nakapantuliar raginyo lebi monsoy maganda rakita ri Allah subhanahu wa ta'ala ibok takaw mambaya mangkuot rainan galama sanggilan pupus takaw nang kuot ramatuo pagaka kapoam rangan lair ibok takaw manalimpun rabal boborok iyo ginio mangator rabilin piaw kapoam mongoy pagilong ati lair boborok ramato takaw kamayo pagilayan intora Allah subhanahu wa ta'ala malansani takaw makasim kampung raralom tayar ondo masalok menunggul rapabukatan monsoy am mayak raralom rahmat noh am matilayun rasa buay-buay nano yaw pabukat kau ngangay giniono yo bagu taskiroh ondo sinimpung takau raraiti amalan santakau ri Allah subhanahu wa ta'ala itakau rayus maka pantum poyo saguli patra oromatong ti amparing kuanangan da akau nang kirongoh amniayuk malansan rabaru taskiroh rayus manakra kinan soyo ri takau ngangai kan sayan amparing kuanangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti siaran lintas langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Sadri wa yassir li amri wa ahlul ukhdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumat penghulu segala hari, 10 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 26 Jun 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaAllah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Rafai. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Azul Kifli. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.

0: اللهم رب هذا أشهر ربنا
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mulai dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mulai dipenuhi. Khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rafa'i, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga memohon keampunan serta basahkan lidah kita melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita erti kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga adalah sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan sebarang najis. Hadir awal ke masjid, kita akan mendapat pahala datang awal dan saf hadapan, serta kita akan berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunat, zikrullah dan juga salawat serta lain-lain. Membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang sangat digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabur ayatnya maka dia tidak akan terkena fitnah dajjal. Rujuk syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia boleh dibaca pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah sudah mula dibaca, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu-waktu mustajab doa seperti antara 2 khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah adalah amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping kita dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan keluarga insyaallah. Kesimpulannya, sesiapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangat eloklah jika dia memperbanyakkan berzikir dan membaca surah Al-Kahfi dan lainnya, bersalawat dan sembahyang sunat berdoa sehinggalah khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengarkan siaran langsung ini dan khutbah kita pada hari ini bertajuk Bahaya Ajaran Sesat Terhadap

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan semua kita bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Tidak hanya kita yang berada di dalam masjid yang mulia ini, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar, mudah-mudahan kita semua berusaha untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan beriman kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sedar tidak ada jalan mudah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Antara salah satu cara untuk menggapai ridha Allah ialah dengan melaksanakan apapun yang Allah taala perintahkan kepada kita, dan kita berusaha untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-Nya yang benar-benar bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, sambil tuan-tuan duduk i'tikaf, sambil-sambil kita muhasabah, mari kita isi ruang ini. Ruang yang datangnya hanya seminggu sekali, itu kita berhimpun dan kita merenung hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Hari ini jamaah yang mulia, mimbar mengangkat satu tajuk yang begitu penting untuk kita hayati. Maka mudah-mudahan para jamaah dapat sama-sama menghayati isi khutbah ini, khutbah yang disediakan oleh Jabatan Halewal Agama Islam Negeri Sabah yang bertajuk Bahaya Ajaran Sesat Terhadap Ummah. Jamaah rahimakumullah, bayangkanlah sejenak keadaan pada hari akhirat nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Adil. Apabila kita dibawa untuk dihisab atau dihitung oleh Allah, kita sangka dosa kita tidak banyak, kita sangka dosa kita hanya sedikit, tapi rupa-rupanya beban dosa kita berlipat kali ganda. Bukan sahaja kerana dosa kita sendiri, bahkan dosa ribuan orang yang mungkin telah kita sesatkan di dunia ini. Itulah nasib pimpinan ataupun ajaran-ajaran sesat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran yang sangat jelas dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bacakan pada mukaddimah tadi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم.
Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian daripada dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Sesungguhnya amat buruklah dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kesan yang amat dahsyat bagi pengasas ajaran-ajaran sesat. Di akhirat kelak, para guru atau pemimpin ajaran sesat bukan sahaja memikul dosa syirik dan kufur mereka sendiri, malah mereka wajib menanggung sebahagian daripada dosa-dosa para pengikut yang telah mereka sesatkan. Ajaran sesat bergerak atas dasar tanpa ilmu, bighairi ilm, yakni berdasarkan hawa nafsu, rekaan, mimpi karut dan takwil batil. Ayat ini menjadi amaran keras bahawa kesesatan bukan sekadar isu pribadi, tetapi jenayah syariah yang

di antara mereka yang memikul bebanan dosa yang berlipat ganda tersebut. Wal'iyadhu billah. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW telah mengingatkan kita tentang kemunculan golongan penipu yang berselimutkan agama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda ada menyebut, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la tudillunakum wala yaftinunakum aw kama qala. Nabi menyatakan akan ada pada akhir zaman golongan dajjal, yakni penipu lagi pendusta. Mereka membawa kepada kamu ajaran-ajaran yang tidak pernah kamu dengar dan tidak juga pernah didengar oleh bapak-bapak kamu. Maka hendaklah kamu berwaspada dengan mereka agar mereka tidak menyesatkan kamu dan tidak memfitnah, yakni mengelirukan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kebiasaannya ajaran sesat sentiasa membawa kelainan yang kononnya nampak hebat dan eksklusif. Antaranya adalah yang pertama, mereka mendakwa solat boleh dilakukan hanya dengan niat sahaja tanpa perlakuan atau pergerakan fizikal. Yang keduanya, mereka mendakwa guru atau tok guru mereka mempunyai kunci syurga, maksum atau setaraf dengan Nabi. Yang ketiga, mereka mendakwa menerima wahyu, ilham atau mimpi yang membatalkan hukum syariat. Yang keempat, mereka melarang pengikut mereka berjumpa dengan ulama yang lain atau melaporkan aktiviti mereka kepada pihak berkuasa agama. Dan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu amaran yang membimbangkan dalam sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku ialah setiap munafik yang petah berbicara, pandai berkata-kata tentang agama. Riwayat Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Nabi SAW tidak takut kepada musuh yang bersenjata. Tetapi baginda SAW bimbang mengenai orang yang pandai berbicara agama tetapi hatinya penuh dengan kemunafikan. Inilah hakikat bahaya ajaran sesat, kerana datang daripada mereka yang zahirnya seolah-olah seperti seorang yang alim dan wara. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih dalam kitabnya Ihya Ulumuddin turut memperingatkan kita. Apa kata beliau? Barang siapa yang mendakwa mengenali Allah Subhanahu wa taala akan tetapi pada masa yang sama mengabaikan syariatnya, maka dia adalah pendusta. Alangkah tepat kata-kata Imam Al-Ghazali. Ada golongan yang berkata, kami sudah sampai kepada Allah, kami tidak perlu solat lagi, kami sudah ma'rifah. Inilah tipu daya iblis yang paling halus, membungkus kesesatan dengan pakaian kerohanian. Bayangkan ibu bapa yang dengan penuh kasih sayang dan harapan membesarkan anak mereka. Anak-anak dihantar ke sekolah agama, diajar mengaji, dibimbing solat sejak daripada kecil. Tiba-tiba anak yang dikasihi itu terjerat dalam kumpulan kesesatan. Dia berhenti solat dan mula menghina para ulama. Dia memutuskan hubungan dengan keluarga. Itulah luka yang paling parah dalam kehidupan seorang Muslim, luka yang ditinggalkan oleh kesan ajaran sesat. Muslimin yang dimuliakan Allah,
menyedari

Dari bahayanya ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan menggugat keselamatan negara, maka pihak berkuasa agama negeri Sabah sentiasa mengetatkan pemantauan melalui peruntukan undang-undang syariah yang tegas. Di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah pindaan nombor 4 tahun 2019 negeri Sabah, undang-undang berkaitan ini telah diperketatkan di bawah Seksyen 52(1) berkaitan doktrin palsu, memperuntukkan bahawa, dengar betul-betul jamaah yang mulia, enakmen ini memperuntukkan mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan hukum syara atau mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah, dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman tersebut. Dalam peruntukan undang-undang ini, penambahan hukuman sebat sehingga 6 kali sebatan telah dimasukkan dalam hukuman yang tetap dan mandatori. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama dalam menangani bahayanya kesesatan. Undang-undang ini diwujudkan bukan untuk menyekat kebebasan kita belajar dan menyebarkan agama, akan tetapi sebagai benteng kukuh bagi melindungi kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah di bumi Sabah yang tercinta ini daripada dirosakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Jamaah rahimakumullah, akhir sekali saya menyuruh khususnya diri saya dan para jamaah, mari agar kita sama-sama merenung nasihat dan mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertamanya, mari kita berhati-hati dalam menuntut ilmu agama. Erti berhati-hati bukan artinya jangan belajar agama, tapi pastikan guru agama yang kita pilih, yang akan membimbing kita, yang menjadi mursyid kita, biarlah sosok manusia yang punya tauliah resmi daripada Majlis Ugama Islam Sabah atau MUIS. Guru yang benar tidak akan takut dipersoalkan kelayakannya. Jika benar dia mursyid yang alim, yang faqih, kenapa harus takut untuk dipersoalkan kelayakannya? Yang kedua, menggunakan saluran yang betul. Jika terhidu sebarang aktiviti mencurigakan seperti zikir yang pelik-pelik, pemujaan individu, atau mendakwa ada wahyu baharu, maka laporkan segera kepada Jabatan Agama. Ketiga, membentengi keluarga. Penuhkan rumah tangga kita dengan ilmu fardu ain yang sahih berdasarkan acuan ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya didikan akidah awal adalah bermula dari rumah kita masing-masing. Yang keempat, memperkukuh hubungan dengan masjid. Jangan putus hubungan dengan masjid. Sebagaimana ramai Jumaat pada hari ini, jadikan juga waktu-waktu solat kita di masjid pun mudah-mudahan ramai macam solat Jumaat. Dan terakhirnya, jamaah yang mulia, sesungguhnya keteguhan iman bukan bergantung pada kecerdasan akal semata-mata, tetapi pada hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ingat kata-kata ini. Kata-kata yang indah untuk tujuan menipu, itulah hakikat ajaran sesat. Ia datang dengan kata-kata yang manis, dengan janji-janji ketenangan, dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang menakjubkan kita. Tetapi di sebalik itu tersembunyi racun yang mematikan iman. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan salawat dan berdoa agar terhindar daripada bahaya fitnah, dan moga dijauhkan daripada negeri dan negara kita insyaallah. Sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 10 yang bermaksud, dan katakanlah
wahai Muhammad, kepada para pengikutmu, apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku berserah diri dan kepadanyalah aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة اتقوا الله إن التقوى خير الزاد. Sidang jamaah yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan semua kita bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Sekali lagi saya berpesan untuk diri saya terutamanya, dan kita yang hadir dengan hati yang runduk, dengan hati yang tunduk di hadapan Allah. Mari sama-sama kita berusaha untuk terus memperbaiki nilai iman dan takwa kita kepada Allah, antara lain dengan belajar ilmu agama. Belajarlah. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbik. Allah suruh kita membaca. Demikian juga ketika memilih guru, bacalah keadaan guru kita. Jangan hanya baca sijilnya, tapi baca akhlaknya, baca kebenaran dan kesahihan ilmunya. Mudah-mudahan berkat kita memilih yang terbaik, Allah Ta'ala akan mengirim yang terbaik buat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, istri, anak-anak, zuriat keturunan kita dari terjebak kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang merusakkan akidah. Inna Allah Ta'ala salla ala nabihi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوهدولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala faqamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله. Bantulah saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelusuk alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ya Jabbar, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan guncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah akidah kami, akidah ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam di negeri Sabah ini. Daripadakanlah hati mereka dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikanlah keluarga kami sebagai benteng iman yang kukuh, agar generasi kami yang akan datang mewarisi Islam yang suci dan benar. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Yasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan kami. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau ridai. Ya Allah, jadilah Jadikanlah jamaah solat subuh kami seperti jamaah Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepadamu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

wa'tadilu wa tarasu sudul khalal. Sila rapat dan luruskan saf. Penuhkan saf depan terlebih dahulu. Salatlah dengan tenang. Mudah-mudahan kalaulah ini salat Jumat yang terakhir, mudah-mudahan Allah terima amal kita insyaallah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu lillah la ilaha illallah. Salli wa tarjam. Allahumma dikkan kita. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

inan rosi tina andahangin tora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilinku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan nukayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahuanan di aswang nga omak valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan nukayahan khusus no ra randalom no bisnos hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ra suai kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto dalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Jam kasak talong ngopor ngami ni teratangan noro amkan sayan Malaysia Madani. Itu no aho ondo pasukun ku Inor Khaliza Abdul Karim. Perintah Negeri Rayus Anak Krahu Hotra Lom Apa Piro Drapa Sindanganan Huyuh Rah Perintah Persekutuan. Mayar Arah Upinan Ku Alra Facebook No Kinayaan Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor Nambala Hinora Amarandan Ra Agenda Kasingkatan Alab Baalin Ra Alabi Akampos Ra Kasingkatan Sabah Amkaan Sayan No Ulun Nasuangan Datu Haji Haji Ji Sinora Ibu Negara Ramayara Pahayaman Menteri Mayo Am Kinayaan Menteri Kasang Ngatus apat nga opor am siam ra ini matuono Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Inaya ra pahayaman hinili Datuk Haji Haji Jinambala hino intokan akasi pralom apa pirot rahuyu no parintah persekutuan am parintah-parintah negeri. Pahayaman hino asunggai tra kasingkatan negara penyelarasan dasar am bawaal asunggai tra kakasipan no negeri-negeri am ulun nasuangan amahun. Ulun Nasuangan Sabah sino karaja akasi pra amarandan ra pambaalan ra subsidi diesel bersasalutu. Yon ang balarah hinili ra angangaho nalivos inaya ra taklimat angangaho pambaalan ra pembaharuan penyasaran subsidi diesel ra Kota Kinabalu. Liliwarahino Datu Masidi Ayuk Menteri Usi Negeri angapura oloon amrahu intora ulun Nasuangan am inan sino kakasipan ra apakahonsoy ra pambaalan ra skim hino. Panuunan ra katirisan apakabuli ra alabi asuang ang penjimatan alap baalin amtus kono amaranan ra loho kuliamos apoy ra alabi alungan. Niliwarahino Datu Masidi Nambala pambaalan budi diesel pinakaulih no parintah persekutuan ahilong rah keunikan ra Sabah nakaaya babal geografi sosioekonomi amlansan mulupono ulun amahon rah negeri hitu. Hitu alap inilayan mayara lako no parintah ahilong nan salinut aspek ra pambaalan rah subsidi hino. Datu Masidi Nambala parintah persekutuan pono inilayan alabi aukab am konsultatif mayara sisi libat urus ambaya nan salinut inan sino kakasipan. Yo apicaya lako ahondo rais alapon ra amaranan ra atu yak isu livoson rabuoy pambaalan ras kim hino. Parintah nando olon apakah yura program subsidi kuliamos apoy na livos pelarasan raloho diesel aka subsidi. Kumaro Menteri Usin Liu Chintong Nambala, parintah reno na pasimpung ra subsidi ron siam ngoperam limo am diesel raliwi rangka keraja Budi Madani. Pat amar mekanisme budi am papakuan ra diesel alayak aka ala pra subsidi suang 200 ngaringgit salite am insuup tunai suang 200 ngaringgit. Loho diesel aka subsidi kulimanin pa balain ra ulun Nasuangan Malaysia am pinatuun ra ruang ringgit opor ngausin salita tumalimpun rasa hari bulan sila katulu am sampirwo intora program rasionalisasi subsidi ratikop negara. Kadar nakabaho kulimanin ba alin ratikop negara am pakuan ra mekanisme maya ramaikat. Upis pangovasan negeri Sabah ahilong kapiora babaal bulih nakaya rasangulun susumiku ruandu rarondo asrama sikulan rahtenom. Pengarah pangovasan negeri Datu Raisin Saidin Nambala inano anak rahuyu rapolis raangulik rababaal bulih nakarayol rah media sosial. Abis pahampinan no susumikul asau krapamahlunon rapat pono babaal hino inilayan raulik terpencil. Datu Raisin Nambala asunggai tra babaal hino. Liliwarahino adun melalap Datu Jamawi Jafar Nambala ra ulun Nasuangan ra ikah aparayor ra gambar am video asunggai tra babalino ra anabi ra pakitakan nosulapan am anakawi ra inan polis angulik ra babaal hino. Ralom timpo ahondo kawi inan mulupono pasisimpungan ina ama am angunguvas PIBG ayuk inan sikulan apakasuang rahohot anak rakalimanan ra ahiliw ra gejala buli ralom tayar susumikul. Upis Kalihaan Negeri Sabah JKNS amahuang akasukura apakayo ra sistem sungoi raliwino tanah ra pahun-pahun pantahaan bokon ratukir negeri konopoyo projek rintis ra pahun pantahaan papar angi vitra ampos. Kumarua pengarah Kalihaan Negeri Sabah Dr. Ridwan Hashim Nambala ralakohino ra anjakan onsoi ra apapirod ra babaal kaansayan mayara pengurusan sumber ra alabi atuyu.
Sumber Sungai Hino Abuli Pakuanon Rah Karaja Penyelenggaraan Raliliut Pahun Pantahaan Naka Ayah Sistem Pengairan Am Pembajaan Landscape Rah Pahun Pantahaan Mulupono Apa Tuun Rah Kos Operasi Yo Inambodno Angangaho Nalivos Nangin Puas Rah Ilau Pangin Puasan Kajian Potensi Sungai Raliwino Tanah Rah Pahun Pantahaan Papar Hinono aho ondo vinon soiri madayung kit ampinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung raih tok katalu pahilian Piala Dunia sanduli ahilira Piala Dunia Ligos 2024 suai entor rahino Norway am Austria pono angkuliman 2028 ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondok kain sak no ahili tahun 1994 nambayara Republik Demokratik Kongo angkuliman 52 anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondok sino pantatanguhan sino ra raino tu anduli ahili ra Piala Dunia Ligos 2024 Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan
1: Lumingat rakin diwit rudior reumangkara rekukula bal rakitio Masalok lumingat ra pembalan bal rukaun ampolos rutimo humantu Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob Inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas Mambuli rakit kecemasan amgumagaya rasusu manding rubala makakuasa Karanta kau masalok lumingat magalung rapainawo Amun bal mamulali rayus mampiaura siam. Maguguyut akau matutusan kinibit painawa malungan. Bilin intrakopisan bomba amangindangan pagun sabah.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay itu, pailiray maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Yo pa kakaro ino jam karo ramai am akaya takara ina tangan pagayaman monsoy. Yo hino pa kita akan rimba into ra jam karo ra mai sukura jam katalu. Jadi pa kakak boleh kapang kita rabilin mo yun am akita kara rimba kasih ha mo yun Mayra WhatsApp Mayra nomor loho sa siam 58 siam 68 68. Ampain ko nang ramiran kini ora mo ra radio kini FM on yakin tok mo yun. Abeli ka Mayra frequency siam ngo para mapat titik 3 MHz am abeli ka po akay ramo. Mayra aplikasi RTMK klik amrah Potter Radio RTM. Ampa kakak abeli ka po yo angi tarabilin mo yun Mayra WhatsApp mai. Ra nombor lo sa siam 58 siam 68 68. Ampa suku ko pebelin urangan taka andong jenis laim. Hai DJ kan sayang tangan waro am liwa-liwa mangan doyam. Yau kan sayang ratangan waro pengkuanangan dio nangi tarawilin Mayara Facebook mai. Ampa kakara yus takapang kini ngo rarimba kini tak nurangan takan naila sambili. Sakila sidin amrangan taka rubina raha na kita kerimbai huangku rimbai ri jelis kasih ka ampalang paat sangulunan rimbai ri.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasino. Mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 talungo para mapat nga kilometer, napalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, rimambal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya pa haga karo na patutunok ko bayra mo yung rondo aho ya ino. Ilaw pangapuan maal hijrah tayar libong suk. 1,404 am valu hijrah. Ondo valinra ruang opor tul am tulu hari bulan sila ka onom ruang ribu ruang opor amonom. Rah jam kavalu rah suswam. Ilaw itu valinra dewan terbuka kampung Binwau Tengah Suk. Am ilau itu impuason no yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Kumaruo Kinayan Menteri Ruo Ayuk Menteri Usin Sabah. Ilau itu pon no sino pambalaan pinaat hijrah anugerah Masjid Cemerlang, Surau Cemerlang, Nasyid Am Aswang Poyo. Jadi paha kakak o nasiha maya ra ilau itu abulika matong ra ruo ngauparam tulu hari bulan sila ka onom Radewan terbuka kampung Binwau Tengah Suk rah jam kavalu rasuswab. Ampa kakak paili remin angi terabilin muyun mera WhatsApp mai ranu buloh sa siam nyuma walu siam onom valu onom valu. Amrali staka pangkini ngora rimbai kini tak nurangan taka Jason Daliman Anis Harry Akiasiau Mary Danli. Nah kita kera rimbai Hydro Numansa Bukit Layang-Layang rimbai Jainol Rikuran rimbai Intori Stepjo Ohabi. Rayu sakaya ramora kasalulaan rahunumurut pagaya mantakau Monsoy.

Yo pahagakaray na patutunok ko pera mo yun rondo ilaw pangapuan maal hijra 1400 apat nga opor ang valo hijra 2000 rong opora mo nom masihi tayar lebong keningau. Ondo balin ra ruang operam tulu hari bulan sila ka onom, ruang hari bu ruang operam onom, yohino ra orau ka onom, rajam kasiam ra susuau. Ilau itu balin ra Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Jadi pak agak ona si hamaya ra ilau itu, abuli kamatong ra Dewan Super Cemerlang ra orau ka onom, rajam kasiam ra susuau. Ampah kakak pasuku aku pia bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya nda oro kalimo di Jeiza iningan huang. Kan saya apa kora karaya mora konti keninga FM hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan onsoy akam akiasi namot nang itora bilin. Abis asuang karaya ku intora susua bunga DJ. Nang akan kenaki DJ. Ya onsoy kabar ku am nang akan ono. Alan sanda kawi nurang-rangan kene FM sabab FM onse-onse am tabe pan sirangan ta kasuku saboy no poin ko nangan da bilin-bilin onso itu kin oro rasiaran no Melayu dusun intararangan kene FM sabab FM i arini majanun silaf angun ali uji elin kemabung runang skim kola tomani am lima ansuai raskim tomani am kawin no inggalan huruf E sukura Z pai pangkau suang no ikana sabit po inggalan am ahinga uram yon kawi. Am tabi pansirangan taka suku saboy no am kono poyo sinorong ada pakita kanda rimbay pagayaman onsoy. Asiha au ang kiningora rimbay ka singkatan rimbay ebi angkas am Nur Faziana Imran hiburan ra oro alasu. Pengkorangan diun DJ Iza kan saya napa rasa tugas amrayus kumusim. Yau kaan saya diun am pengkorangan payoh nang itarabilin ramo. Amrayus takapo ang kiningo rarim baik kini tak nurangan taka rimbai sisi bayon rimbai riron ye bahan kini takri andong jenis laim rimbai kasingkatan rimbai kini rimbai ri ebe angkas am Faziana Imran kini takri Elvia samai paran am rimbai angkaus rimbai ri ebe suai bi abir kini tak kini takri Anija Asa. Lai sakaya ramo ra kasalulan ra hunumurut pagaya mantaka monsoy.

Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi, Amcinat Arabatik Rubulu, Tutu onto masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moporam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan noru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulim tok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kru.

bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello Keningau. Bertemu lagi dengan saya Syukri di Ranca Siaran Segmen Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun bersamaan 10 Muharram 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar saja tadi. Dan tidak lupa, terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Ya, saya akan menemani anda di siaran Keningau FM pada petang ini dari pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Banyak yang kita akan kongsikan, ada hebahan-hebahan semasa, berita-berita mutakhir dan lagu-lagu dari pelbagai genre dan juga pelbagai rentak untuk kita hiburan kita sehingga pukul 7 malam nanti. Dan tidak lupa kepada anda yang mahu menemani saya di Konti pada hari ini, kita bersembang secara tidak langsung melalui WhatsApp Keningau FM. Boleh hantarkan ucapan anda ataupun dedikasi anda untuk siapa-siapa kawan, atau ada yang birthday hari ini, ada yang mau kawin esok kan, bolehlah hantar ucapan anda di 0109 589 6868, ataupun boleh saja terus komen di ruangan komen Facebook. Mana tahu ada yang hari ini ada apa ini, sesuatu yang istimewa berlaku. Mungkin dia sambut hari jadi, mau gambar itu decoration, bolehlah letak di Facebook. Kita sama-sama kongsi cerita bersama rakan-rakan kita yang lain kan. Baiklah, hari Jumaat, jadi kita mulakan lagu ini hari ini dengan lagu pembukaan kita untuk petang ini, persembahan daripada Katy Perry, Last Friday Night. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

FM setiap Isnin hingga Ahad 6 pagi hingga 7 malam. Kedengar FM, hebat syoknya.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Forever, ya itu dia lagu official anthem untuk World Cup, FIFA World Cup 2026. Ya, jangan lupa bersama dengan RTM, penyiar rasmi World Cup 2026. Boleh tengok perlawanan, semua perlawanan di melalui aplikasi RTM. Klik, tengok di TV, okay. Tengok di Sukan Plus. Boleh berkongsi dengan rakan-rakan ataupun boleh sambung TV terus. Ada TV Android, boleh install RTM Klik untuk menonton bola sepak di layar yang lebih besar. Baiklah, bercakap tentang Piala Dunia, sekarang sudah masuk perlawanan yang ketiga bagi setiap kumpulan untuk mengkonfirmkan, menentukan kelayakan kepusingan 32 nanti di pusingan kalah mati yang pertama. Ya, pada perlawanan hari ini ada 6 perlawanan yang telah pun selesai untuk hari ini, di mana untuk kumpulan E, kumpulan F dan kumpulan D bertarung, di mana Curaçao kalah dengan Ivory Coast 0-2 di grup E, dan Ecuador pula menang, berjaya menentang Germany 2-1. Jepun dan Sweden pula seri satu sama, dan Belanda menang selesa 3-1 menentang Tunisia. Turki mengalahkan USA 3-2 Paraguay dan Australia seri 0-0. Jadi sudah ada perubahan di jadual kumpulan E, F dan D. Sudah tentunya anda boleh rujuk di sini. Di sini sudah ada perubahan, atas naik turun naik turun, sudah ketara, sangat ketara. Dan kalau kita tengok siapakah yang sudah layak ke peringkat yang seterusnya di pusingan 32, Jerman sudah menempah nama di situ. Di South Afrika Selatan pula pun sudah juga menempah nama, menentang Kanada di pusingan ke 32 nanti. Belanda pula sudah menempah nama, menempah tempat dengan melawan Maroko. Amerika Syarikat juga menempah tempat di pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina. Kita nantikan lagi perlawanan yang berbaki, siapakah yang akan mengisi tempat kosong yang berbaki di pusingan 32 nanti. Sama-sama saksikan bersama dengan RTM, rakan penyiar rasmi World Cup FIFA 2026. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Selepas ini kita akan dengarkan lagu ini,
1: Santai Petang,
0: Soulja Boy.
1: Santai Petang.
2: Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.
3: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah mempersembahkan,
4: yo, this is Sean.
5: We

0: yang geyu Miley Cyrus membawakan kita ke pukul 3.37 minit petang. Okay, baiklah, kita bacakan kiriman rakan kita di WhatsApp Kenyai FM. Aman Khan, Salam Malaysia Madani. Buat DJ Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Nah, tambah beliau lagi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan juga pantun nasihat tadi serta doa-doa anda. Saya juga doakan Aman Khan supaya sentiasa sukses dalam apa jua yang Aman Khan ceburi. Dan gembira selalu di samping keluarga dan rakan-rakan yang tercinta. Baiklah, jika anda ada ucapan ataupun apa-apa jadi dikasih, mahu membuat seperti Aman Khan, boleh buat demikian di 0195896868 dan ataupun komen saja di Facebook Keningau FM. Baiklah, bagi makluman muslimin dan muslimah, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.46 minit petang. Mudah-mudahan sudah sama-sama kita nantikan. Ada banyak lagi kiriman WhatsApp kawan-kawan, nanti kita akan bacakan sebentar saja lagi. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah mempersembahkan Yo, this is
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim,
2: siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah,
2: Kau.
3: Ya Rahim,
2: Aku. Atau Dia? Renungkan.

atau turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.

0: Daul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali mendatang dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

Ya itu dia sabar persembahan Dato' Nur Arifin dan Putri Dahlia. Alhamdulillah kita telah pun menunaikan solat fardu asar sebentar saya tadi. Dan di sini sabarlah dalam apa-apa juga dugaan yang kita tempuhi hari ini, hari kemarin ataupun hari esok. Sesungguhnya kesabaran itu membawa sejuta kebaikan. Siapa yang tidak sabar akan melakukan sesuatu yang akan dikesali. Jadi kesabaran itu penting, sama ada untuk benda baik ataupun untuk apa yang datang itu adalah sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, kita kena sabar untuk menerima segalanya. Jangan lupa diri, jangan juga hilang pertimbangan dan hilang kesabaran. Baiklah, kita sudah berada di penghujung jam yang pertama. Kita akan bertemu kembali di pusingan yang kedua nanti pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang. Jangan kemana-mana, jangan tukar talaan frekuensi anda, kekalkan di 94.7 MHz. Kita jumpa selepas ini, selepas lagu-lagu ini di Kedekau FM, hebat coknya. Petang.

Ya, itu dia persembahan daripada Rafi Dia. Lagu ciptaan Muhyiddin Abdullah, lirik ciptaan Muhyiddin Abdullah dan penyanyi dia. Penyanyi dia orang kita, orang Keningau, Rafi. Dua-dua masih bujang, penyanyi dan pencipta lagu masih bujang. Siapa-siapa minat, bolehlah kan cari-cari Facebook dorang. Bergurau-gurau saja. Itulah persembahan lagu Suara Yang Merdu daripada Rafi. Pertengahan tajuk lagunya Dia. Membawakan kita ke pusingan yang kedua, jam yang kedua di Santai Petang pukul 5 hingga pukul 4 hingga pukul 5 petang. Baiklah, mari kita teruskan membacakan lagi kiriman daripada rakan kita di WhatsApp Keningau FM. Elvia Samai Paran, hello, hello, selamat petang hari Jumat. DJ Syukri, selamat petang, selamat bertugas bersama juru teknik Keningau FM. Hebat syoknya, sudah kopi kan DJ? Oh, sudah, saya tapau tadi lagi awal lagi. Hello, hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, DJ-DJ Keningau FM, apa kabar kamu semua? Maaf, lambat hantar ucapan, sedikit sibuk tadi, tidak mengapa. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Kiel. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cerah. Oh, di sini mau start mendung sudah. Terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan dan doa. Saya juga mendoakan anda agar Elvia dengan keluarga serta rakan-rakan yang terdekat, yang tersayang semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, seterusnya ada lagi ucapan daripada rakan kita juga Andong jenis lain. Simple saja ucapan dia. Hello DJ, selamat petang. Selamat petang Andong, selamat bertugas. Ini petang kio. Tidak rapulan si Andong ni hari. Terima kasih Andong, semoga ceria selalu. Jangan lupa kupi-kupi di sini bukit sambil menengok pemandangan petang yang menenangkan ya. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kepada yang masih bekerja sekarang, sudah pukul 4.12 menit, boleh rek ke, jangan kelangkabut dulu, mau tengok-tengok tu mesin punch card. Lama lagi, masih ada masa lagi untuk bekerja. Kalau macam sudah penat tu, pergilah ke pantry sekejap buat secangkir kopi kan. Kita bergoyang-goyang dululah dengan lagu seterusnya inilah, daripada Huntrix. Golden dari Keningau FM, hebat joknya. Standby, I'll be right there. He knows your music. Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Tumpang lalu, bang.
1: Tumpang lalu, bang. Itu dia. Tumpang lalu persembahan Tomok dan Akila Ferry. Saya pun mau tumpang lalu juga lah kan, sebab di sini ada nubah. Ada tu hebahan kan, hebahan Mahal Hijrah. Alhamdulillah sekarang sudah 10 Muharram di tahun baharu Hijrah. Saya harap paham Anda masih lagi kekal untuk berhijrah. Belum ada lagi yang boleh menggoyah. Jadi untuk mengukuhkan lagi azam hijrah Anda, bolehlah datang beramai-ramai di majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi peringkat daerah Keningau pada 27 Jun hari Sabtu esok. Bermula pada pukul 9 pagi sehingga selesai di bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Datanglah beramai-ramai mengimarahkan majlis sambutan Ma'al Hijrah. Untuk lelaki, pakaian baju Melayu lengkap bersamping. Bagi perempuan pula, pakaian baju kurung bertudung ataupun selendang. Yang penting tutup aurat dengan sempurna lah kan. Sama-sama kita mengimarahkan, menjayakan majlis Ma'al Hijrah ini. Dan saya doakan azam hijrah Anda masih utuh. Kita sama-sama lah. Yang penting sudah berhijrah dari yang kurang baik kepada yang baik. Kita kekalkan, kita doalah supaya lebih istiqamah, orang bilang kan, kekal sampai ke tahun-tahun yang mendatang. Baiklah, pada pukul 4.30 minit nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mendengarkan berita ini. Kekalkan talaan Anda di 94.7. Tidak perlu ubah siaran, kami akan tolong sambung siar untuk Anda. Sebelum itu, kita teruskan mendengarkan lagu-lagu seterusnya di Keningau FM. Hebat coknya.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

Ini ada satu lagi ucapan dan dedikasi daripada rakan pendengar kita, Ashraf Hakimi. Selamat petang DJ, selamat petang Ashraf. Semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Doakan makcik saya Arifah Kamilah supaya kekal sihat sebab beliau baru saja keluar dari hospital. Kita ucapkan semoga makcik kepada pendengar kita ni Ashraf Hakimi, makcik dia bernama Arifah Kamilah. Kita doakanlah semoga beliau kekal sihat. Beliau baru saja keluar dari hospital. Semoga terus sembuh, dipermudahkan urusan untuk segala urusan rawatan susulan dan penyembuhan sampai ke sembuh sepenuhnya. Semoga semua dipermudahkan dan diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Di hari Jumaat ini lagi kita doakanlah untuk orang yang siapa-siapa para pendengar yang mendengarkan pesanan ini, kita aminkan beramai-ramai, tidak kira apa agama, tidak kira apa bangsa, kita semua sama-sama juga. Semoga semua kita pun dalam keadaan sentiasa sehat dan ceria. Baiklah, pada pukul 5 nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar ke Angkasa Perdana pada pukul 5.15. Seusai saja berita, kita akan mengikuti info trafik. Teruskan bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

itu dia artis back to back kita pada petang ini, Farah Ashikin dengan lagunya Cinta, dan juga single terbaru beliau 2026, hanya untuk menghiburkan kita di segmen back to back untuk hari ini. Baiklah, di sini

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada itu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga melalui pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Matajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ni dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mica ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi.
4: Wang sikit beban, setuju dengan banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita orang.
5: Bola satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, santai petang di Keningai FM. Masih lagi bersama saya, Syukri Mahmud, di konti hari ini di segmen Santai Petang dan Harmonika. Kita telah pun masuk ke segmen Harmonika di jam yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6 petang. Kepada rakan kita yang mungkin sekarang dalam perjalanan pulang ke rumah, saya ucapkan selamat memandu, berhati-hatilah di jalan raya, tidak kira apakah kendaraan yang anda pakai. Pastikan segala ciri-ciri keselamatan kendaraan anda dalam keadaan yang sangat baik. Jika ada ralat, jika ada kerosakan sedikit yang masih boleh berjalan tapi sudah ada bunyi-bunyi pelik tu, berhati-hatilah, jangan bawa laju. Saya doakan anda semua semoga cepat sampai ke rumah dengan selamat di pangkuan keluarga tercinta. Baiklah, di sini ada hebahana majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Suk untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 yang akan diadakan pada esok juga 27 Jun 2026 di Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Suk pada pukul 8 pagi, bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Jadi masyarakat Suk bolehlah datang beramai-ramai ke Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Suk untuk mengimarahkan lagi majlis sambutan Ma'al Hijrah menghayati perjalanan hijrah sirah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Madinah. Jadi majlis ini bakal disempurnakan, dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2, merangkap Menteri Kewangan Sabah, merangkap ADUN N37 Karanaan. Jangan beramai-ramai pada esok hari di Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Suk. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Teruskan dengarkan lagu seterusnya, Kelentang Kelenting Kelentang Kelentung, Hail Husaini, di Keningai FM, Harmonika.

0: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kediau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

open Silet Open Up, the featuring Sona One, bercanda. Ya, petang-petang ini kita bercanda, jangan serius-serius sangat, relax-relax saja. Tetapi ketika memandu jangan terlalu bercanda, berbahaya, fokus pada pemanduan. Larang tuh, apa itu, kita punya siapa yang penumpang lah time tuh, larang dia terlampau bermain. Ataupun kalau ada anak kamu lompat-lompat di belakang, suruh dong duduk, pakai tali pinggang kledar, jangan terlampau bermain, bilang. Untuk keselamatan kita juga lah, sama-sama kan gitu. Jangan lupa ini pesanan lah kan. Pada esok ke petang di Silang Budaya, di Silang Budaya ada tetamu istimewa bersama dengan Ashuraya binti Hairun yang bakal ditemu bual oleh DJ Atika. Dan esok adalah berkenaan seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Macam menarik saja kan. Kita kalau mau tahu apakah yang bakal dia sampaikan atau dibualkan pada bersama tetamu kita di Silang Budaya esok, jangan lupa pada pukul 3 hingga 4 petang di Santai Petang dan Harmonika edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, syok. Kasih set sedia jam kamu wala-wala mau tinggo, ataupun selepas saja mendengarkan lagu-lagu terbaik di siaran bahasa murid, terus saja kekalkan talaan frekuensi anda, terus dengar Silang Budaya pula. Oke, baiklah, saya tidak mau bercakap panjang lagi, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Pukulan Borneo Baldini Sidney featuring Reiki Maraya di Harmonika Ketika FM. You know.

0: lah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Ya, sekarang sudah pukul 5.54 minit petang. Kita sebentar lagi akan melangkah ke pusingan yang terakhir. Pusingan jam 6 hingga 7 malam nanti. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok jadual untuk Piala Dunia esok. Norway menentang France pada pukul 3 pagi untuk Grup A. Dan untuk Grup A juga, Senegal akan menentang Irak. Untuk kumpulan H, Uruguay menentang Spanyol. Dan untuk Grup H juga, Cape Verde. Itu kan nama dia itu. Cape Verde menentang Arab Saudi. Dan kumpulan G, Mesir menentang Iran. Dan New Zealand menentang Belgium. Ini rasanya adalah 6 perlawanan terakhir kah untuk pusingan ketiga kumpulan. Tadi sini adalah Grup I, H, G. Untuk esok I, H, G. Oh, ada lagi kumpulan J, K, L lagi. Jadi kita tengoklah apa akan berlaku, perubahan jadual-jadual setelah perlawanan esok. Baiklah, kita dengarkan lagu-lagu seterusnya sebelum kita melangkah ke pusingan yang seterusnya. Malam Minggu tanggal muda, Hetikos Endang di Harmonika Keringa FM. Hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keringa FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: itu dia lagu nostalgia Amok bersama Amok ke Matahari. Ha. Sekarang matahari pun sudah terbenam, mula terbenam. Langit pun mula menggelap. Mungkin ada rekan kita yang sudah sampai di rumah, kita ucapkan selamat berehat. Dan mungkin ada yang mau memasak sudah. Selamat berkumpul di dapur. Anak-anak tua sudahlah, karena panggil sudah nih. Ada yang kenurutan sudah kali ini kan, telah bermain di luar, tidak ingat mau pulang. Habis kotor baju sekolah petang dah itu. Tapi di sini ada amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana dijangka hujan lebat dan ribut ataupun ribut petir diramalkan melanda di beberapa buah tempat, termasuklah di tempat kita ini di Sabah, yaitu di zon pantai barat, di kawasan Ranau dan Kota Belud, di zon Sandakan, di kawasan Telupit, Beluran dan Sandakan, dan juga di zon Kudat di kawasan Kota Marudu dan Pitas. Mana tahu hujung minggu ni mungkin ada yang sekarang ni sudah bersiap-siap mau memandu ke kawasan-kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi. Diharap berhati-hatilah, tengok-tengok keadaan cuaca, tengok-tengok juga update-update dari Jabatan Meteorologi Malaysia di www.met.gov.my untuk rancang perjalanan anda, supaya jangan langkah-langkah busangat. Kalau malam sore itu tidak payah baliklah, esok pun boleh. Mana tahu mau melawatkan nenek atau kepada ada anak kamu, rindu cucu dibilang mau melawat tunjung minggu, tetapi tengok keadaan juga lah, jangan paksa. Orang bilang jangan paksa, relax saja. Sebab ramalan ini dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi kalau mau tengok juga update, boleh melawat ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, kita teruskan lagi dengarkan lagu-lagu slow, lagu-lagu kontemporari seterusnya. Kita berhibur dengan Queen, Too Much Love Will Kill You. Kering FM, hebat syoknya.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Yaitu dia Bonda, persembahan daripada kumpulan Nahyan, kumpulan Sabahan, juga kumpulan orang kita di Keningau. Support-support lah lagu-lagu tempatan kita. Kalau cakap pasal support lagu tempatan, esok hari Minggu, hari Minggu pula, hujung Minggu, Sabtu dan Ahad, sanalah para pendengar semua kan, kamu orang boleh minta request lagu-lagu Sabahan. Nah, sebab untuk santai rentak segar dan santai petang dan harmonika, untuk edisi relax hujung minggu lebih hebat lagi, Syok, kami akan pasangkan lagu-lagu Sabahan, utamakan lagu-lagu Sabahan. Jadi kalau ada lagu, mungkin kamu rindu satu lagu Sabah dulu-dulu kah, ataupun ada kawan kamu mengeluarkan lagu baru yang mungkin sudah ada di Keningau FM, bolehlah request juga kalau mau dengar kan. Jadi esok jangan lupa talakan frekuensi radio anda, kekalkanlah set sedia-sedia awal-awal di 94.7 MHz, ataupun lepas tengok bola tu bolehlah terus pasang Keningau FM juga melalui RTM klik juga kan. Sana lagu-lagu Sabahan kita layan sampai malam, dia bilang. Sampai 7 malam lah, bukan sampai tengah malam, sampai 7 malam. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimah, termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.32 minit nanti. Petang nanti mudah-mudahan sudah, boleh sudah kasih mandi tu anak-anak sekarang. kalau dorang terlampau dagil mau tinggung tempon sejak mantang-mantang besok cuti sudah kan. Jadi teruslah terus pergi sholat maghrib, bilang jangan rutan jala, rutan palan-palan kalau masih kecil. Kalau sudah besar tuh bukan lagi mau rutan tuh, mau karate sudah. Kalau sudah umur 25 tahun sudah, tuh bukan lagi budak kecil, tubuh bapak budak sudah tuh. Gurau-gurau saja ya. Okeylah, sambil kita menunggu masuknya berkumandangnya azan maghrib, kita dengarkan lagi lagu-lagu seterusnya, lagu-lagu kontemporari dan nasyid. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali mendatang dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul Islam.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, yaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis, serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya. Hadis riwayat

Itu dia lagu penutup kita, antara lagu penutup kita, Tangan Tak Sampai, persembahan Christine Panjaitan. Membawa kita ke penghujung siaran Radio Keningau FM untuk hari ini, edisi Jumaat 26 Jun. Terima kasih kepada rakan pendengar kita yang telah mengikuti kita Radio Keningau FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada semua yang telah menghantar ucapan, doa dan ada juga yang memberikan dedikasi seperti Elvia, Aman Khan, Andong dan juga rakan pendengar kita tadi yang mendoakan makciknya Ashraf Hamidi. Kita aminkan segala doa yang ada, kita seteruskan senyuman dengan segala ucapan yang ada. Baiklah, saya undur diri, mohon undur diri dulu. Saya Syukri Mahamud bersama dengan rakan teknikal kita Imelda Justin untuk petang ini mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi, selamat malam. Assalamualaikum, arrivederci.

0: Lego. Lego.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt ya Allah. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati sekarang pukul 7.3 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini apa ya? Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jangan biarkan diri kita dibelenggu dengan pelbagai masalah. Kan? Orang kata kalau kita sedarlah setiap ujian yang ada, yang datang adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita untuk menguatkan jiwa, mematangkan fikiran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadapilah setiap cabaran dengan sabar, berusaha mencari jalan penyelesaian, kan, sentiasa berdoa dan bertawakal. InsyaAllah, orang kata setiap kesulitan akan menemukan jalan keluar ataupun jalan penyelesaiannya. Dan ketahui, setiap masalah bukan pengakhiran kepada sebuah perjalanan, tetapi peluang kita untuk membina kekuatan, kesabaran dan keyakinan diri kita. Dan pastinya, biar kita bijak mengatur hidup ini, kerana pastinya kita sendiri kan yang akan mengatur setiap perjalanan hidup kita. Jadi kalau boleh, kita katakan pulangkanlah semangat-semangat yang hilang itu dan kembalikanlah ke dalam diri kita, kan, sebab semangat ini dah hilang. Okey, baik, apa kata kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, Simfoni tetap di hati. Selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita yang baru saja tune frekuensi Sabah FM 89.9. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang orang kata selalu komen di media rasmi Sabah FM di Facebook. Kita ada Nurzita, kita ada Arnis Salim, kita ada Hasnah, kita ada Jihad Pakar dan kita ada Nora Shikin. Yang selainnya tu nanti Ella sebutkan. Okey, baik. Kalau boleh Ella nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud, Sandakan, iaitu Telupit, Beluran dan Sandakan, juga di Kudat, Kota Marudu dan Pita sehingga pukul 9 malam nanti. Dan untuk anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita teruskan dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
5: Tawau 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bang.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum, salam Simfoni Tetap di Hati. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang di pukul 8 malam. Okey, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau anda ingin kongsikan bersama dengan kami, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan mana tahu kawan-kawan yang lain juga ingin, orang kata, berkongsi keadaan cuaca di tempat anda ketika ini. Dan kita nak hai juga kepada rakan-rakan yang komen di media rasmi Sabah FM di Facebook, iaitu Marsha Salih. Kita ada Sabli, kita ada Tantari dan Mas Merah, kita ada siapa? Terima kasih Kak Haja Mai Kasum, terima kasih banyak. Dan kita ada Puan Mil Basri, kita ada Pak Yul, kita ada James Pengiran dan yang lain tu nanti Ella akan sebutkan. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kita dengarkan lagu ini. Ya Salam Sabah FM, bagus bah.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, ACO.
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya ACO,
5: dan saya 7J.
6: Keklik kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang signal.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Dan ini ada untuk makluman anda, penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah yang telah pun berlangsung dari hari kemarin, iaitu 25 hari bulan hinggalah 29 Jun ini, iaitu hari Ahad, yang melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu. Dan kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, sila ambil perhatian jadual ketibaan penerbangan dan rancang perjalanan anda lebih awal. Dan selamat pulang kepada para jemaah haji, dan semoga memperolehi haji yang mabrur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Sony tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.25 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Radio Sabah FM. Dan terima kasih juga temani Ella hinggalah ke waktu ini, daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Kalau tidak ada anda, sunyi Ella malam ni kan. Okey, baik. Ini orang kata esok sudah hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Dan apa perancangan anda? Nah, kalau orang kata bukan lagi baru hari ini, malam yang orang kata minggu lalu lagi merancang untuk minggu ni ke mana kita nak pergi kan. Jadi rancang perjalanan anda, pastikan keadaan cuaca di tempat itu baik, baik saja. Dan terima kasih juga ialah nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan Facebook kita, yang mana Encik Beluntung ke ni, Beluntung katanya, okey, katanya kepada rakan-rakan pendengar, ada Tantari, ada Marsa, kawan-kawan je ni, Alice Raymond, Diana, Bayu, Tiapsa, Sanin, Ramli, ramai, Fayyad Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Ainin, Nin, Izzy, Z, Sabli, dekat dan semua pendengar setia Sabah FM di mana saja berada, dia kata Sabah FM bagus bah. Okey, terima kasih banyak. Dan kita ada Encik Muhammad Yusof juga, terima kasih banyak kerana memilih Radio Sabah FM. Dan inilah dikatakan, kalau kita ada rakan, kalau kita ada sahabat ataupun kita ada keluarga yang dekat dengan kita, paling penting keutamaannya adalah kejujuran. Kerana apa? Kalau Ella nak katakan pasal kejujuran ni, ini susah sangat, susah untuk kita dapatkan di mana-mana kan. Package ni memang susah, kejujuran. Sebab orang kata kejujuran ini adalah asas kepada kehidupan yang harmoni kan. Kita nak bina kepercayaan pun kita kena ada kejujuran. Okey. Dan ini sedikit sebanyak memberikan ketenangan jiwa. Kan, kita tahu orang tu jujur, senang hati kita, dan ini juga memberi impak yang positif, yang mendalam kepada diri kita. Baik, kita harapkan semuanya baik-baik saja malam ini. Kita dengarkan lagu ini, Baik-Baik Saja, Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
3: Mari kita minum air kosong 6 gelas untuk sehari.
4: Awau 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Tiada kata seindah bahasa, tiada budi semulia jasa. Semoga setiap detik kita lalui hari ini dipenuhi dengan senyuman, semangat dan rasa syukur atas segala nikmat yang dikurniakan. Dan teruskan sentiasa bersabar dalam menghadapi apa jua masalah yang mendatang. Dan Ella ucapkan selamat berhujung minggu kepada anda semua dan sentiasa jaga diri dan jaga keluarga kita. Terus layan Sabah FM, sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Madsukul
3: Paring kewenangan
0: Ponsika Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
5: Sebentar lagi utama 9 malam.
6: Feel it. Agusba.

0: semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkuatkan kukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam masa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

atau melalui website kami. Apapun anda, terima kasih terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih warga penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua sehinggalah pukul 9 tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk Varia, macam yang Hafrina janjikan kemarin, Hafrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Punya sejuk ni kon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
0: Sejuk juga lah.
3: Sejuk
0: juga
3: saya.
0: Ya, sejuk juga. Saya pun kaya juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
3: Tidak tahu.
0: Baru kau tahu.
3: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
0: Di mana?
3: Afrika.
0: Iya.
3: Baru kau tahu.
0: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Kimi.
5: Saya Kera. Kami
4: Paras Bayu. Kami dengar
5: Sabah FM.
4: Bagus, Bang.

0: satu cinta.
1: Lima prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
0: Itulah lima prinsip rukun negara.
6: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ada yang mau awal tidur kan ni? Ha, kalau mau awal tidur, minta lagu awal. Ha, pasal mungkin dia mau saksikan lagi ada perlawanan mungkin awal pagi nanti kan? Okay, mungkin pasukan kegemaran ke ataupun memang minat. Dia tidak kisah lah pasukan mana yang main. Semua dia mau tengok, dia tidak mau terlepas. Tidak mau terlepas langsung lah tu. Okay, boleh minta lagu hantarkan awal melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848 019-490-4848. Hantarkan permintaan lagu kamu sekarang sebelum tidur. Dan dengar dulu lagu yang kamu minta tu baru tidur. Okay, baiklah apapun. Nah, tu pun boleh mau tidur awal. Hujung minggu juga esok kan. Jadi tidak perlu tidur awal. Boleh berjaga sampailah subuh nanti pun okey juga. Okay, baiklah kepada semua teruskan bersama dan seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: siaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: whatever.
1: Kembali bersama di jam yang kedua untuk varian lebih lagu lebih santai hari ini. Dan kalau kita tengok tadi kan, awal tadi cuaca hujan lebat bermula pukul 8.30 macam tu lah kan. Jadi kita mahu tahu jugalah di tempat kamu sekarang ni masih lagi hujan ataupun sudah berhenti. Kongsikan dengan Afrina ya. Okey, dan cakap pasal hujan ni, jangan risau, hujan-hujan pun di rumah masih boleh juga saksikan perlawanan bola sepak kan. Okey, dan kalau untuk kita imbas kembali keputusan perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, yang mana Turki 3-2 menentang Amerika Syarikat untuk kumpulan D, Paraguay 0-0 menentang Australia kumpulan D, dan Ecuador 2-1 menentang Jerman kumpulan E, dan juga Curaçao 0-2 menentang Pantai Gading. Dan juga lagi Tunisia 1-3 menentang Belanda, Jepun 1-1 menentang Sweden. Okey, dan untuk perlawanan yang kamu tidak perlu risau lewat bangun ke pasal esok hujung minggu, okey, pukul 3 pagi nanti kita dapat saksikan Norway menentang Perancis. Okey, dan juga pukul 3 dalam masa yang sama juga ada perlawanan Senegal menentang Iraq, dan pukul 8 pagi ada dua perlawanan, kita ada Tanjung Berdi lawan Arab Saudi dan juga Uruguay lawan Spanyol. Pukul 11 pun ada dua perlawanan, New Zealand lawan Belgium dan juga Mesir lawan Iran. Okey, jadi itulah yang akan kita nantikan perlawanannya. Semuanya awal pagi kan? Tapi okeylah kalau yang 8 pagi, 11 pagi tu okey. Tapi kalau dia waktu bekerja, itu masalah sikit. Tapi tidak apa, boleh tengok siaran ulangan kan? Biarpun memang perasaan tu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Gitu. Okey, baiklah kepada anda semua. Terus ke ada lagi minta lagu kamu, cepat-cepat minta lagu. Hujung minggu ini kita layan saja dengan cuaca yang kita harapkan sejuk lah sampai nanti awal pagi, dan tidaklah menyebabkan air naik. Yang penting dia hujan ya kan. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama varian lebih lagu lebih santai.

0: Khidmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tips Ella tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

awal lagi ni, jangan dulu kamu tidur. Layan terus permintaan lagu, varia lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga yang sedang memandu. Hati-hati memandu yang sedang beristirahat di rumah. Selamat beristirahat buat anda. Baiklah, sebentar lagi seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu Afrin akan kembali menemani anda semua untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Suara yang lebih lagu, lebih santai. Kita sudah masuk di jam yang terakhir. Kesep juga kan kalau Varia ni, dia macam, dia pun 3 jam, tapi rasa macam sekejap sejam masa tu berjalan. Okey, baiklah, cakap pasal penyesara subsidi diesel, mengapa dilaksanakan pembaharuan. Ini disebabkan krisis Asia Barat meningkatkan beban subsidi kerajaan, dan ketirisan subsidi pukal ni turut dinikmati warga asing dan juga syarikat besar. Yang pertama, yang itulah pasal tu dia dilaksanakan pembaharuan ni, dan jurang harga buka ruang penyeludupan sebenarnya. Dan juga kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel ni bagi memastikan subsidi ni benar-benar dia bagi manfaat tau kepada kita rakyat Malaysia. Dan langkah ini juga sebenarnya dapat membantu mengurangkan ketirisan dan juga penyeludupan subsidi. Dan penyelesaian subsidi ini untuk rakyat melalui MyCard, yang mana penetapan harga pam tanpa subsidi dapat menutup ketirisan, dan juga pembaharuan menghasil penjimatan 2 bilion setahun. Dan sebagiannya tu dimanfaat dengan turun harga diesel bersubsidi hanya untuk rakyat. Dan MyCard, lesen memandu aktif, pemilik kenderaan diesel persendirian dan juga cukai jalan aktif dapat menikmatilah diesel yang berharga RM2.10 seliter. Okey, secara automatik bagi yang ada MyCard dan lesen memandu yang aktif, kita kalau kereta biasa tu bolehlah dalam 200 liter secara automatik untuk beli RON 95 dan juga diesel. Dan bagi yang mungkin pakai pickup atau kereta lebih besar, itu 300 liter, 100 liter tambahan. Okey, ini boleh mohonlah untuk jeep ataupun pickup, boleh mohon. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau orang bilang tidak lagi, orang bilang kalau tidak ada perkara apa-apa yang penting untuk keluar, ataupun mungkin kalau ada mau pergi mana-mana lah kan, boleh juga kita carpooling kan, macam ikut-ikut kawan tupang. Okey, hari ini saya yang bawa kereta, okey, kita ikut channel lah, sekali jalan kita jalan, mungkin kita mau pergi tengok konsert kah, ataupun mau pergi beli di tamu kah, awal pagi kan, lagi senang untuk dapat orang bilang tempat letak kenderaan, jimat minyak di situ. Tapi janganlah ikut percuma saja kan, kita macam biasalah, kalau kita tumpah kawan, kita mesti akan bagi juga duit minyak kan, begitulah sebaliknya. Okey, baiklah kepada ada semua yang masih terus setia mendengarkan Varia Lebih Lagu Lebih Santai malam ini. Kita masih teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848.

Frina sudah mau tutup sudah nih. Jadi terima kasih lah yang ada mau menyaksikan perlawanan persepak untuk awal pagi nanti. Boleh suruh kamu tidur. Terima kasih kasih ke kawan Afrina. Okay. Kejam lah Afrina ini dah suruh orang tidur tadi kan. Okay, tapi boleh lah rehat. Biarpun esok ke Jominggu, tapi perlu juga rehat. Okay, jadi rehat sekarang. Buat anda semua nanti pagi, awal pagi bangun boleh saksikan perlawanan bola sepak lah. Okay, baiklah kepada anda semua. Terima kasih telah pun menemani Afrina untuk varian lebih lagu lebih santai. Dan Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Ahad nanti 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk relax dan rehat hujung minggu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu, teruskan mendengar.

High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam

0: nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk nasional geng berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizan. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Lepas 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dan kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio yang bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas dan sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ya, ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran.

0: Kejohanan Dunia.
1: Mani Nyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

bicara dengan Laila. Katanya Laila, di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan di bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenanglah. Ada yang nak tidur. Alah. Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi nasional game buruh hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Dun Alim, saya Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang. Lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di Pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kuda, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johar, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Desa Su, kita ada Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi, Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Oh, dia dekat hospital ni, SSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Okay, Ken, salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerja lah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Kemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila Andrew Kens, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zurani dari Temeloh, Ramli Li, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semisi Abdullah dari Puchong, Lida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandar Raya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Ontianak, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir, ramai yang tertunggu-tunggu kan nasional game buruh hantu. So, Ayah ada firasa, Nonat Nas dari Sekudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad, salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sempat saya kudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Layan ibu nanya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, untuk cinta hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Itu jadi angau tu. Iyalah, jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah. Hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PARN negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPVC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susul atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni, saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif, tetapi cara memaki hamun, memfitnah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya, ada Cik Mas Rosida Abu Bakar, ada Suzy Juhani, Kori Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori I love you, Abang Lori pun Pampapan. Mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK katanya dalam perjalanan ke Manjung. Ada Fasrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas Pampapan. Mantap, Abang Bas. Zainab Zakaria, Nasi Lemak Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy dari Pro 2 Rawang. Mantap. Nisa Jerantut, Rama-Rama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azimah 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azriati, Ina, Ida Chomel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru. Mantap, semuanya melaporkan diri. Spero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori Pampapang, kasih Honda Beli Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: Wanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Ah, macam tu lah. Tapi yang mantapnya tu, 1.5 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang kedua untuk nasional game berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCard. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan kata orang tu kos operasi, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari, ya. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting, kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Buan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Suteratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken Salam, kawan-kawan saya di sana, ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok, ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Hey, Zainah dah salam dari Perlis. Oh, Perlis, ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeff AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin, kita enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Batola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Ada kata salam dari Highway Utara Sultan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan, jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom. Saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun. Ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dah joget malam berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Rozindegi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyeteman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker. Dia dari Parker. Yus OMC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi. Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Nizam Syam Nurin, Haji Wang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama-sama balik ke kampung lah. Pasir Mas panas lah. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab, kita ada berbati-bati Iza juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizila Balima, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramai lah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mi Tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Masih hapian, kita sambil kabar manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu menangis tepi bujuk katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu menangis tepi bujuk katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana
kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Sarum Mawar, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini, lagu daripada Allahyarham Makcik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburuhantu.

0: dunia.
1: Lamine menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik Odisik, Kumpulan Sierra. Nyanyian juga Kumpulan Sierra. Di Badai Asmara membawa kita ke 155 besok pagi. Oh, sekejap je dah, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah, eh? Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu, kan? Nak memasuki jam yang ketiga nasional keberuan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apa pun pada saya lah, jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya, kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung, kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke, 4 penjuru ke, 6 penjuru ke. Itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita, dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah. Macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun, kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati, ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula, ya? Masna Abdullah salam selamat pagi DJ Nasional FM, katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan. Renova, kita ada Rusdi, ada Fas Meta Sejati, Naitim, Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Noras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi. Kita siapa lagi? Jun ni, kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir, Jamal No. 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar. Mantap. Tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju.

hari ini 1 juta pun cantik. Are you sleeping, hadir? Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata, are you sleeping? Teringat lagu tu kan, are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu semuanya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur 24 jam. Mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya. Jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa. Padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okay, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dah musnah, macam mana? Ada yang kata, buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pagi.

kejutan isu graviti lirik oleh Sutra. Wahai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT. InsyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola. Dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak bola antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berhantu. Tok Kia hadir dari Langkawi. Tok Kia ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzah Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azrina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaidah, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya, yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pam-pam-pam. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Bersama
Wan Zaira ni yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Wanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk mengikut peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: That's all of them. Yes, sir. Yeah.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Suani. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda 12 malam sampai pukul 6 pagi.

mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya berniaga-berniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis Piala Dunia 1958 Dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio, Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalijah, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hasdi dari salam dari Brunei. Mantap pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain, dengan bersama akhirnya Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Still Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3:28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjadikan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tapi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazli Zabaha, Yuswan Yusof, Wan Spawi, Abalori, Pamamang, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Saha, Airi Chome, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan kan. Berita dari rantau daripada kumpulan Etiket untuk anda

0: juara dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: dan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya tidaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat, sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya, kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: Wala talbisul haqq

0: dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

aku hilang. Sepah malu dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang, sepah nak satu hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu cari madu baru.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.

keluarga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Hingga 9 pagi.

0: Portugal pergi sama kami. Relax, Portugal.
1: Rentak segar 6 hingga 9 pagi.

0: Relax, 허중 민구. Relax, 허중 민구. RHM, Relax, 허중 민구.
1: Baik, salam pula. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita kembali bersama menerusi ruang udara 94.7 MHz dengan FM Hebat Syoknya. Kopi sanangan kan sayan. Ciao and good morning. Salam hujung minggu untuk anda pendengar setia Keningan FM di manapun anda berada. Apa khabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, ceria, segar, dipermudahkan segala urusan di pagi yang cukup indah. Anda ditemani bersama dengan saya.

suara ini menemani anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani pagi hujung minggu hari 6 rentak segar. Pastinya dengan lagu-lagu pilihan, info santai, juga perkongsian ringan untuk menceriakan permulaan hari anda. Mungkin ada yang baru bangun, ada yang sudah bersiap untuk pergi pasar, pergi tamu di Apin-Apin kan? Turun pergi kabun, keluar bekerja, atau mungkin masih berehat di rumah bersama dengan keluarga. Apapun perancangan kau kawan, mulakan hari dengan senyuman dan hati yang tenang. Anda yang menonton bola awal pagi tadi, jangan lupa, walaupun semangat menyokong pasukan kegemaran itu penting, kesihatan tetap perlu kita jaga. Pastikan anda cukup rehat, minum air secukupnya dan terus ke Culture Gas. Jangan sampai mata mengantuk, badan lesu, tapi semangat masih mau diteruskan dengan aktiviti. Okay, tapi kena cukup rehat dulu lah. Kalau tidak cukup rehat, susah juga. Hujung minggu ini juga masa terbaik untuk kita luangkan masa bersama dengan keluarga. Bersenam ringan barangkali, berjalan santai, atau sekadar menikmati udara pagi. Yang penting, jaga keselamatan diri, jaga kesihatan dan sentiasa bertenaga. Terus bersama dengan kami di Kering FM. Edisi hujung minggu lebih lagu, lebih santai. Okay, terus temani anda ekstra lagu-lagu Sabahan. Untuk kamu orang, layan terus Kening FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Tengah FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Tengah FM 6 hingga 9 pagi.

Okey kawan, beberapa perlawanan telah pun berlangsung untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 edisi hari 27 Januari 2026. Antaranya Perancis menang ke atas Norway 4-1 dan juga Senegal menang 5 berbalas 0 dengan pasukan Iraq. Dan akan bermain seketika 8 pagi nanti perlawanan antara Uruguay bertemu dengan Spanyol, juga Cape Verde bertemu dengan Arab Saudi 8 pagi nanti. Untuk minat bola sepak, inilah masa untuk terus mengikuti aksi pasukan pilihan masing-masing. Kerana setiap perlawanan orang bilang makin hampir menentukan hala tuju orang pergi pusingan yang berikutnya. Tumpuan kita pastinya Uruguay menentang Spanyol. Satu lagi aksi yang nanti-nantikan sebab dua-dua pasukan memiliki tradisi bola sepak yang kuat, corak permainan yang pantas dan juga technical penuh strategi. Tidak kurang menarik juga untuk perlawanan antara Arab Saudi dan juga Cape Verde. Satu perlawanan yang boleh mencetuskan kejutan sekiranya kedua-dua pasukan turun dengan semangat yang tinggi. Dalam bola sepak, nama besar belum tentu menjamin kemenangan kan. Yang penting disiplin, fokus, kemenangan, ambil peluang. Okay? Peminat juga boleh memberi perhatian kepada aksi Mesir menentang Iran serta New Zealand bertemu dengan Belgium. Ini perlawanan untuk pukul 11 pagi nanti. Dan Mesir bertemu dengan Iran juga pada pukul 11 pagi nanti. Apapun keputusan yang berlaku, keindahan bola sepak, ada kegembiraan, ada debaran, ada kejutan dan kadang-kadang keputusan yang langsung di luar jangkaan kita. Jadi terus bersama dengan kami, perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026 kita bawakan kepada anda. Edisi Hujung Minggu, Kering FM, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali bersama dengan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, edisi hujung minggu 27 Jun 2026. Untuk semua kawasan bagi daerah Keningau, Nabawan, Tenam dan juga Tambunan, sebelah pagi terah hujan, sementara di sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum bagi keempat daerah 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini, kawasan Keningau, Nabawan, Tenam dan Tambunan, pagi terah hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.
0: Jika

Radio. Hit music on the greatest.

Baik, kembali bersama Malaysia Rentasikan Radio Hujung Minggu, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Di pagi yang cukup santai, cukup damai, mendamaikan jiwa anda. Semoga damai di mana jua anda berada, damai dan juga aman sentosa. Satu nikmat yang kadang-kadang kita lupa untuk hargai, keamanan kan. Aman bukan sekadar tiada peperangan. Aman tu bila kita boleh keluar jalan-jalan, bekerja dengan tenang, anak-anak pun tidak rasa takut kan, keluarga boleh berkumpul, masyarakat boleh hidup saling hormat menghormati. Berdasarkan saudara Indeks Keamanan Global atau GPI 2026, Malaysia berada di kedudukan ke-12 paling aman di dunia dan ke-8 paling aman di Asia. Apa ceritanya? Dengan skor 1.513, ini satu pencapaian yang membanggakan kerana indeks ini menilai tahap keamanan sesebuah negara daripada 163 negara di seluruh dunia. Keamanan tu bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi dia bermula dalam diri kita sendiri, cara kita bercakap, cara kita bagi komen di media sosial, cara kita memandu di jalan raya, cara kita menghormati jiran tetangga kita, semuanya menyumbang kepada suasana aman. Kadang-kadang perkara kecil menyebarkan berita palsu, mencetuskan provokasi atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati boleh mengganggu keharmonian. Sebab itu, sebagai rakyat yang pelbagai kaum yang hidup di bumi Malaysia ini, kita perlu terus menjaga adab kita, saling memahami perbezaan budaya, agama dan juga bangsa, serta kita mengutamakan perpaduan. Keamanan yang kita kecapi hari ini adalah hasil usaha bersama dari yang terdahulu sampailah sekarang hinggalah yang akan datang. Jadi jagalah dengan penuh rasa syukur, jadilah masyarakat yang matang, berhemah dan bertanggungjawab. Ingat, negara yang aman bukan hanya dinilai melalui angka dan juga kedudukan, tapi juga melalui sikap rakyat yang saling menghormati. Gitu kan? Senyum kawan pagi ni. Semoga damai kita di mana jua anda berada. Hati anda tenang, hari anda tenang, hati lebih damai dan hidup kita sentiasa dalam suasana yang aman. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentai Segar edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu Sabahan untuk anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit muka kau tu? Cantik betul.
2: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Benny. Dia ada ni di sini. Baru saya yang ada ini.
1: Ya kah? Wah, untunglah kau kan. Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
2: Iya kau, jangan merajuk, bah. Ada juga, bah, saya beli kek Sarawak untuk kau.
1: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
2: Kau ini, syukurlah, kena beli kek.
1: Bah, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
2: Ma, tidak juga mahal, bah.
1: Tunggu dulu.
3: Ma, adik hilang.
1: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
4: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kening FM.

0: Sabar. Baik, edisi hujung minggu kita bawakan perkongsian kepada orang harga getah yang dikeluarkan oleh lembaga industri kita. Susu getah RM9.75 per kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade RM14.67. Kepingan tidak diasap grade 2 RM3.93. Kentalan grade RM14.44. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan sekarap RM1.04 per kilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.75. Kepingan tidak diasap grade 1 RM4.67. Kepingan tidak diasap grade 2 RM3.93. Kentalan grade 1 RM4.44. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan sekarang pada harga RM1.04 per kilogram.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita

0: bersama menerusi Hujung Minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo sali por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. FM hebat syoknya.
2: Nama 47 minit pagi waktu ketika ini, 13 minit dari sebelum beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi tepat pukul 7 nanti. Selamat berhujung minggu korang. Apa aktiviti hujung minggu hari ini? Ada yang pergi piknik, ada yang pergi mandi sungai, ada yang pergi mana jalan-jalan. Apapun aktiviti korang guys, hati-hati, jaga keselamatan. Keutamaan adalah kepada keselamatan, bukan saja kepada diri kita tapi juga kepada mereka yang berada di sekeliling, di sekitar kita, orang tersayang, keluarga, kawan-kawan kita kan. Semua kena jaga, semua kena peka. Ambil sedikit masa untuk berehat, luangkan masa juga bersama keluarga tersayang. Perkara yang paling bermakna bukan yang besar kita buat kan, tapi cukuplah duduk-duduk bersama, berbual, bersantai, makan bersama, keluar menikmati suasana di luar rumah. Jadi kena gunakan peluang ini, ujung minggu ni, untuk kita kasih rapatkan hubungan kita, tanya khabar, kongsi gembira, mencipta kenangan indah bersama dengan yang tersayang. Dalam kesibukan kerja rutin harian, masa bersama keluarga adalah nikmat yang sangat berharga. Jadi apapun aktiviti, semoga hujung minggu hari ini bawa ketenangan, keceriaan dan manfaat buat kita semua. Inilah Rute Segar edisi hujung minggu hebat syoknya.

berdoa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah Engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: yang milik kerajaan, sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah, supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
1: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
0: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
1: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebagai gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Maknor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah jadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada dan mereka akan membuat apa ni, refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan, kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih itulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemuka kan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA melalui satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecuali Drian, sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Spanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti, diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G, dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Ekspor mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya. Memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Okay guys, kita kembali bersama menerusi rentas segar edisi hujung minggu. Telahpun masuk pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi. Kopi sarangan kan sayang, kan siwan untuk anda. Dimanapun kau berada, kamu orang berada, selamat pagi. Salam sejahtera. Kita teruskan pagi hari ini bersama-sama memulakan hari. Ada yang mungkin bekerja, giliran anda bertugas di edisi hujung minggu ni. Ada yang dalam perjalanan, mungkin juga ada yang sedang menikmati sarapan pagi bersama dengan keluarga, bersama dengan girlfriend, boyfriend yang tersayang kan. Apapun yang kamu buat sekarang ni, jangan lupa ambil sarapan pagi. Walaupun sikit dia bilang sarapan yang ringkas, roti buah-buahan, nasi lemak, mi goreng kan, mi goreng apapun, bersama dengan minuman panas, cukup untuk bagi kita tenaga sebelum memulakan aktiviti harian. Jadi kepada anda juga yang mengambil peluang untuk beriada, brisk walk, jalan kaki, berjoging atau bersenam ringan, tahniah kita ucapkan. Aktiviti ringkas tapi sangat baik untuk kesihatan juga tubuh badan kita, menceriakan emosi kita sepanjang hari. Tapi dalam melakukan aktiviti reda tu, pastikan juga keselamatan sentiasa diutamakan. Pilih kawasan yang selamat, pakai pakaian yang sesuai, jangan lupa minum air yang secukupnya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baik dan urusan kita dipermudahkan. Terus bersama dengan kami, boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Rentas segar edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk anda, extra lagu Sabahan.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hebat, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Kini HFM edisi Jumaat 26 Jun.

0: Ikuti InfoSukan di Kedengau FM.
1: Okey, baik, kita bawakan perkongsian kepada anda berita sukan untuk edisi 27 Jun 2026. Antara yang dimuatkan, pengarah kejuruteraan latihan perseorangan negara Kenneth Johnson tidak menutup pintu buat Zheng Ziyong untuk kembali menyertai Persatuan Badminton Malaysia BAM. Biarpun sudah memutuskan untuk bergerak sebagai pemain profesional, Johnson berkata keputusan itu dibuat hasil beberapa siri perbincangan secara terbuka dan jujur antara kedua-dua pihak selain disifatkan sebagai penyelesaian terbaik untuk semua yang terlibat. Beliau berkata bukan mudah untuk melepaskan pemain yang memiliki bakat semula jadi dan potensi besar seperti Ziyong. Lebih-lebih lagi beliau menantikan peluang untuk bekerja sama rapat dengan pemain berusia 26 tahun itu sejak menyertai BAM pada 2024. Bagaimanapun, Johnson yakin Ziyong masih mampu menghidupkan semula kariernya jika berjaya pulih sepenuhnya daripada aspek fizikal serta kembali memiliki semangat dan keazaman untuk bersaing di peringkat tertinggi. Lagi, kita bawakan perkongsian Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho dijangka berdepan cabaran sukar untuk mempersiapkan pasukan menjelang kejohanan bola sepak ASEAN bermula bulan depan. Cheng Ho berkata situasi semasa tidak mudah kerana rata-rata pemain skuad kebangsaan kini berada dalam situasi luar musim sekaligus memerlukan pendekatan rapi bagi mengekalkan tahap prestasi mereka. Bekas pengendali skuad kebangsaan itu berkata latihan Harimau Malaya dijadualkan bermula pada 15 Julai ini dan beliau berharap semua pemain yang dipanggil berada pada tahap terbaik dari segi fizikal serta mental. Cheng Ho ketika mengulas mengenai sasaran pasukan negara berkata fokus utama adalah untuk membuat persiapan secara berperingkat. Beralih ke berita sukan luar negara, pasti tumpuan kepada sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mengesahkan status juara kumpulan AI Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Hosman Dembele muncul wira Les Belles apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desideo melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol Saguati menerusi Asgard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertalih arus. Lagi berita sukan Piala Dunia 2026 menjadi kejohanan dengan jumlah kejohanan penonton tertinggi dalam sejarah Piala Dunia sekaligus mengatasi rekod tahun 1994 yang mencatatkan hampir 3.6 juta penonton. Pengumuman itu dibuat semasa separuh masa kedua perlawanan antara Jerman dan Ecuador di AIS Rutherford, New Jersey apabila skrin besar memaparkan rekod kehadiran baharu sepanjang zaman iaitu sebanyak 3.6 juta orang penonton sambil diiringi sorakan gemuruh daripada penyokong di dalam stadium. Dengan baki 48 perlawanan lagi dalam kejohanan ini, jumlah keseluruhan kehadiran berpotensi meningkat hampir dua kali ganda berbanding rekod 1994 yang dicatatkan ketika Piala Dunia hanya menampilkan 52 perlawanan. Rata kehadiran penonton di stadium sepanjang kejohanan 2026 ini mencecah lebih daripada 99% kapasiti penuh. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata pencapaian itu mencerminkan minat yang mendalam terhadap bola sepak di peringkat global serta keupayaannya untuk menyatukan orang ramai dalam suasana kegembiraan dan keraian sambil menyatakan yang suasana disaksikan di seluruh 16 bandar raya tuan rumah serta stadium adalah sangat luar biasa. Berita sukan edisi 27 Jun 2026.

7.51 mini pagi. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Minya Gansing dari Kampung Kebulus. Hello DJ, hello juga untuk anda. Selamat pagi. Harapan hari ini semoga semuanya dipermudahkan. Hai juga amankah di Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria dengan pantunnya tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan gerana budi, tinggi bahasa kerana tinggi bangsa kerana bahasa. Pak DJ jaga diri. Terima kasih. Harapkan kita amankan. Jaga diri juga. Selamat menikmati hujung minggu anda. Selamat menikmati sarapan pagi. Kekal ceria bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang. Boleh terus titipkan ucapan ke media Facebook Ring FM, juga ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: lah, sadap. Soal lagi mana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go.

0: Agusma.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui integriti dan amanah. Transformasi digital pacu pertumbuhan GLC. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Usman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap, pengorbanan dan pelaksanaan amanah dengan penuh integriti demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penghayatan itu penting kepada semua pihak termasuk pemimpin masyarakat dan penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan.
2: Kita juga berharap agar semua yang dipertanggungjawabkan sama ada sebagai pemimpin masyarakat, penjawat awam atau individu itu sendiri khususnya di Perbandaran Tawau ini supaya semua menghayati peristiwa penghijrahan atau perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dato' Nizam ditemui pada Perhimpunan Maal Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau mengenai tema Madani Dihayati Umat Diberkati. Beliau mengajak umat Islam memperkukuh perpaduan, silaturahim dan saling menghormati dalam masyarakat. Sempena majlis itu, bekas Adun Sebatik Dato' Abdul Muiz Picho diumum tokoh Maal Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau atas sumbangan besar beliau dalam pelbagai bidang di daerah itu. Transformasi digital kini menjadi pemacu baharu pertumbuhan.